0: Mayuh pengawak diatur. Ujung ke tuanya tadi nak diasuh pemisi. Ngan jadi no tua pemisi. Tua agak mekuah ke pengawaknya. Nyau ndak kan ya.
1: Pihak sebahana, pihak bertopik macam tu.
0: Ya, sikit amat. Ya, jadi nyak main kami dua itu berguna ke penemu Rewala Pelinga. Berkenih kok kita yang tadi magi awak kita. Semak kita yang tadi sama ke awak. Bukan kita yang ni. Munyi penuan kadang yang tadi tua ulih nyenguk apa indah itu. Tua kena nak disenguk lagi. Laban pemisi kena panjai. Jadi nanti kita bisa namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tahu kongsi ke bawah Facebook ne.
1: Okey lagi macam macam komen katrobah tadi hari Ian Will, selamat pagi kau. Okey kau ngau topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu nyemak dia baru main aja cukup hanya dia ke seduaya breakfast atau ke jemput jemput pagi ala bawa orang tua itu tadi ngan jadi lawan ngirup kau yati laban serinya sigi ngintu pemakai seduai aja nanti hari minggu pulai bersembayang baru mai seduai yang ngintu dari berkedai mai sedaya makai bat luar pan udah merik penglantang lagi sedaya aku ya nanti baik rawan kebukai segi nyalembau gitu dah sedaya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai kau ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu rumahnya
0: tadi ya nanti bakal kita itu ujung minggu makin gawak gini nanti
1: ya ujung minggunya benar lagi.
0: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramlinya public holiday panda kita itu kebenar lagi kawan ne. Ya jadi selamat pagi ngagai Sasha Amanda. Jadi nguya kue ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak nak ke suah kue kadang sedua ya apa yang nguinda ya dia suh yang nurun mayanya ke berserumpuk ngau sidak ya kue ni dia tu nyun ada ige orang tuai kue ngau balam adik ke ujung minggu bisa bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap cara mandua kita yang tadi berkulai dengan pengantiri pihak ko Sasha Amanda sikit amat ni baka kita itu bisa orang tua baka nginuan dia apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekanyak mengaku dan ni tang kadang-kadang orang tua kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita berkulai dengan kita ini ibu lama seminggu baru datai bawa pakai kereta dan nanya sedaya ni kemaya nu nganjung ku pulai baru ya, apa penenggai sedaya ngau kita itu diau bernegeri deh
1: nak betah tanah di baka apa indai ko ambil lama dua hari nak betah tanah ke pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak tanah
0: au sigi amat
1: hari demi ni untuk tadi so pagi ko ya penekak kita udah ngatur masa kita bagi kerja ngau pindai ko ya leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ko ya dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak yang metu benuang musim bertambah itu
0: nah
1: nya madah pupuk ke diri mana aku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ge nyawa mimit ko ya dia pian megak datai hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuk gas dua ya bertambah aku ya hari minggu pul hari gak bertambah aku ya nya sinda ya semadiknya tadi lemau mat ke berapi babi liak ngelawak sedua ya din bebela badin ko ya bebela babi liak tuai tu ti maya ujung minggu ko ya
0: nitiah ke sempekat kita jadi ni kita ke serumpuk nan ya jadi Christopher Mpari bisa bergulai dengan kita yang megak pagi tu rindu ke topik pagi tu ko ya tang pedias ke boleh idea ko ya penemu ya kena peluang ke bisik bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu na komitmen macam-macam utai ke di kerja jadi ko tua ka manel tang munyi tadi tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak nyungai jadi nu tuanya tadi pemisi nyungai jadi nu tuan tadi ngabas sidak ya nya siti perkara megak ke nyanan ya
1: okey udah terlagi macam komen kita ke bukai terus kena tak ke komen kita buat topik 2 pagi wai kita ke Sarito berperindah dengan kelemahan band featuring Jessica Olivia non penerang dalam petang.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, lagi ninga ke 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, topik kita pagi tu berkenik ke kita magi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kita ke ngau bahasa pindai kita amanya.
1: Au nasi gamat. Laban das kedak ri kita itu tadi sikit nak beri buat ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawa benegerinya tadi apa indai tu hanya tadi lagi bermenua. Hanya di berkenik ke tuanya tadi ke magi awak tua lebuh tua kena gawanya tadi mulai ke direk ke menua kini atau ke kini ko cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Au jadi mayo macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi selamat pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Bisa mega magi awak dirempu bukulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya bekeni ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jaku tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan ngau patut di kerja kita kanak, kita ke menantu penuh ngau pengerindu, pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduanya yang tadi nyukung sekedap pengawak kita barumah tang maya sedak nyunak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga na miat megak ko ya tang pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai ko ya berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai ko ya dan ya jadi sampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita tua kita lebih lagi ia kenyu dah tuai ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya tu kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua ke kat nurun gawaknya tadi nyung ngintu sedak dulu jadi utainya anda mas bana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ini
0: ya. Okey, hari Serena Sendai tu selamat pagi ku ya hari seratua bapak nemu ya laban kita ke gawak ku ya tiul ya maya ke nak bekerja baka ujung minggu atau ke pemisinya meh kita bukan lain kau sedaya ya ku ya nak boleh mengambil peluang ke bisik ngintu seduaya ya ke berat lagi ku ya penyayau kita ngagai sidak apa indai pihak ku Serena kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguak bala apa indai.
1: Iya, nyak kasih kok orang kena bergulai dengan apa indainya ni. Munya ketua tadi sekedar ba negeri, sekedar yang tadi ba menua, jadi kita ikut bekerja mana. Ya, jadi ya, selamat pagi dengan kaya capu kira, bisa mereka bergulai dengan kita pagi tu, Risi Bujaya. Jadi orang tuai dah nadai magang tu, kaya dia tu kami duai ke jadi orang tuai. Kaya sekumbang ke udah pincin, umur 69 tahun dia tu, kaya puji Tuhan gak bala nak nemu, ngatur ruang bilik. Dah nentu ke siapa sedang ngibun tetap tua indaya ku ya. Jadi mai ujung minggu bisik ajak makai serumpu rindu hati medak bala ucuk ku ya. Tajak dah bisik anak ya ke ngibun tetap kira ke bisik urat tetap mengibun seduaya ambil kebanding mana ya. Bisik 5-6 ikut menyadik. Jadi siku nyak tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik mana. Jadi kebukainya yang ke ngati ke diri mana. Tan kawalnya tadi anda berserarak berkenyak deh tetap kati ku kita madah ne rat jadi serumpu nya utai ke tahu dikena kita yang tadi seluruhan kena kita ngerapik ke kawal kau diri menyadai ne
0: ya nak ninggal pi aja menyati tajapan bisi bana ya ke bisi ngibun orang tua yang tadi tang nak ngelekak ke pi aja menya ya kerti ya. Okey, hari Jenika Juan tu selamat pagi ku ya. Nadai ga ngomen nama-nama ku ya laban apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya. Laban nadai apa indai agi. Laban nadai apa indai agi diintu. Kira ke udah 30 tahun apa indai udah nadai ku ya. Dari impoto pan yang udah nyadi aki ku ya. Tak suba lebuh agi bisi apa indai. Ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu nanti sedak ya bisa penanggul tau ke sakit nama semuanya tadi ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Johan menyakira ke nyengok maya
1: bisa awak
0: bisa awak maya bisa penanggul
1: ya. Jadi tu Juni Ben tu ni sang pagi jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah begini ku cara yang bagi awak bergulai dengan apa indai suah ya pulai ke menua ngundang seduaya ku ya tajak ya jauh ya apa indai lalu engkau balap tunggal bumai yang aku yang ambil ke suah ge ngundang seduai ya bernua serta lama ge mabegulai ngau seduai ya cukup gagal seduai aku ya nanti bisi nyumai ke seduai ya bakato meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ke upi aku ya au jadi nya siti cara mengenil kadang-kadang apa pindai tu abah benuanya nanti ya baka apa pindai ku ke direk aja dan ya jadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak ge nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku ka makai ta sumai kita aku ya kadang-kadang ya begini jadi kadang-kadang kita ega tu labang tua tu lama nak makai teh sumai indai tu lebih agak ya nih tua pulai ke benua ngai tu nyumai kalau bakal makai teh sumai ya udah ya ya minta ke tua udah tu dia nyumai ke besiliah banyak ni
0: apa nanti ngasai kita rempol nanti bakal pulai ke benua bayam yang bis sedap ya ngigak teh ke dikerindu ke kita nanti sedap ya lelep-lelep kini rindu ngigak sedap ya leban sedap ya nemu kita itu tadi jarang makai utai ke berkenyak ba negeri baru mai panjai nyamai
1: nyamai jadi gawak sedaya dia ambil ke bandia metua tu madah kediri pulai hari lima minggu nyela bisi ko pulai ke benua hari berapa hari empat kini hari tiga udah pergi gak ke lawak ba sebelah kampung belah sebelah baba saya tu tadi kasih kanak ko bisi pulai minggu tu ila kasih ke menantu ko bisi pulai ka makai tu ke lalu pergi gak ke lawak
0: pergi gak ke tai empat ucok lalu kiro sedaya
1: Aku nya sekedari utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil. Jadi anang tua suah katiku kita yang tadi ngagak alasan korang kemayari itu neh nak boleh nyenguak sedak ya kadang-kadang bakal cerita ke bisik digagak kita buat skesa radio dan ya telepon napai indai kita telepon tu waktu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tu nyawut ngau jakuk kasar makadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenya ni laban tuan nak nemu nampak dalam mati ya dia neh ku tua au mana ku ya tang tuan nak nemu ianya tadi si bandak kini ngau cara tua ke bejakuk ngau cara tua nya tadi kadang-kadang nak jesawut tu telefon ada mukenya ne
0: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti ati kita itu tadi mudah gen si ban yang ngasai ke derim pun
1: ya
0: agi aku umur 20 lebih sebab lubahkan si ban
1: amat ni nyo tuai tu lain ge ka kadang leban tua ke bisi anak tua tu tadi nyo bisi ruang bilik ke derim pun kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun siban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tahu ngasuh hati tua tu siban ringat kecik hati kurang kemayari tu pun bisi ne jadi bekenya ma pindai kita hanya lai jaga kawulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari kurang tuanya tadi makin jauh hari sidaya tuan boleh nyapai jari sidaya tuan boleh ninggal ke nyawa sidaya ne ya okey.
0: Okey, kita berpindah baru. Ninggal ke Andrew Sengalai. Biar berkikis.

0: Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benom Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Awak sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita agak mati sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ikan urun nah, tuan.
1: Tahu lepas nah bunyi ke canggih moden lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Okey, kita lagi bergelai pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal, kita yang tadi kena berkawal kau awak ke di pagi kita yang kau pindai kita ni. Tajak pan sino lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pindai tu Neil, nanti aku tu murang ke pemaduk ya pabuk air mata. Dan utai tu nato nak dikenang kita ambil ke pulai ke tengah lalu. Kalau okay, kita ada ni, ni mau tuanya tadi bisik. Si mana tinggal pindai tua kini, nanti boleh namanya tadi suman kata tua dulu. Begulai mana menggau pindai ni. Lepas kadang-kadang orang tu tadi bisik, namanya tadi bisik lah ya, ngau pindai. Bisik mau tadi ke ngasuh sedangnya tadi ringat dan ni, tadi ke bukanya ada. Jadi selamat pagi ngagai peningat kita sikut tu ni, bisik ngirum ke komen ya, ngagai WhatsApp aku, tak ada pada kenama tu ni. Jadi Tuhan ajak nemu begini, saya tanggung jawab nyaga pindai kuya lebih lagi nanti maya pindai kita nyak sakit kuya baka aku kuya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa tang puji Tuhan kuya Tuhan meri pengeriang bak aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil kaku tadi boleh semampai ngibun apa yang ngau indai aku kuya atas sinu hati pagi tu ngendang topik pagi tu kuya ni
0: amat ti ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ini tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nanti sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi kuya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda ngau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya kuya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pula ya. Tu hari kelihat bayar tu. Jauh ya tu ti.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Jonas tulang bisi muka ngau kita pagi tu ni. Jadi ko ya ia ngau bini yang subak kalau ngibun dan tua ya ke laki pi muka ngau ke indau ko ya lebuh maya seduainya sakit subak ko ya. Lama direk seduai yang laki bini beribun ke antua ya nya nyentuk ke antuanya nya na dai deh. Jadi ko ya mayuh macam meh ulah sidak ya lebuh ke udah tuai. Jadi entik tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang ya, puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan ati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semoga doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ianya tadi parai lah meku ya jadi tua ya pan mentas nadai mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayu lah lebuah sedak kau dah tuai jadi itu kita ngendang tu ya lebuah kita ke agi biak sedak apa lagi kerja yang nyak utai kena dikenati ketua ne ukai tu tua tu malik ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak mem, jam tu angin tu ya nanti subah angkai ya nyak tadi kerja yang hari tuan tadi bintu kutai nyawab tua deh atang munyi ko Datuk Ilyas Jawan deh sedak tuai kita ega ngambil tanggungjawabnya ngintu sedak ya
0: ya sedak pun ngai ngai bakan tin ada pangkat sedak pun ngai ga ada pangkat nanti tu ulis sedak ya mah nolong kita ngerja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru macam komen ke bukai. Kita berperindah kau berumah hati orang. Lagu hari Lizu

0: pagi Y, kita bergulai sehari tu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Ya, jadi aku macam sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkawan ke 2 pagi sebelum nyimpul ke kenang kita pagi itu. Jadi, sama pagi dengan gaya Jenny Gelimai, hari sibuk, kuya mama, mari di sibuk, kuya. Jadi, sino dengan topik pagi itu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat, engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai ya, selalu, kuya, serta punya umur, sayau ke seduaya, minta ampun, apa indah, kuya, ting lama tu, kalau ngemedia sekehati seduai, kalau masuk ke jakut nak manah, engkau nak nyamai didinga seduai, kuya, minta ampun megak, laban nak uliah meri seduai penghidup ke penyana, bakal orang bukai, aku sayau ke seduai, kuya. Hanya hari jenis Gelimai, bisip gulai ngau kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke megak komen ke penudi kita ke pagi tu ti. Jadi namanya tadi bertopik kita ke sekali tu joko simpo ya. Nakau boleh memanggil nanti.
1: Iya, nakau boleh. Tajapan munyi ko tua ripun yang tadi tua sikok ri orang ke gawak. Anak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company, tahu ke nama nak pengawak ke dikenak tuanya tadi beridup ba dunia nyata tu tang seliah ke kita nya tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak nganti maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita ipan nyo majak tuai lebih lagi sidak ya kena udah tuai nya tadi anda ngantik sedang nyunadai baru tua ke nesal ke namanya pengilap tua namanya tadi ke katiku kita madah nih tua ke nyukiruh ngau pengawak nyunak nanti ke sedak ya awak nang nyentuk ke sedak nyunadai baru tua ke berundian kita berkenyak nih ya jadi okay. Terima kasih ya ngakai semua ke bisa udah komen bergulai ngau tua buat 2 pagi pagi tu
0: ya selamat pagi serta udah tu lagi kita dekat ingat ke berita ditangkan ke ngau segmen Y9 12.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai perkikian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, benda lara lah. Yang ketiganya menahan marah, dan yang keempatnya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa kata orang tu mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti jangan kongsi, kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur, ha, walaupun tak ada reverse gear, ya, boleh diundur, ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa, ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Kata, orang Melayu kita kata, malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah, jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya, ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya, orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang dia senyap, tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: 9.22 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam pertama edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil awal 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah saya Azimah akan menemani anda sehingga pukul 12.30 hari ini. Just stay tune bersama kami. Pelbagai informasi hebahan semasa akan dikongsikan untuk anda pendengar setia Sri Aman FM. Yang tengah dengarkan kami di premis makanan, di dapur rumah, di pantry, tengah menjamu selera, ya, selamat menjamu selera, ambil breakfast yang penting untuk kita memulakan aktiviti harian kita. Apa menu kita orang pagi tadi? Boleh kongsikan menu kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, si lupa juga kepada yang dengarkan kami di pejabat, di luar pejabat yang sedang bekerja, ya, saya mendoakan anda semoga urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, ya, kerana banyak stesen-stesen radio dalamnya. Kita boleh dengarkan di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk Selasa 13 Oktober 2026. Jom kita berbual dengan lagu dendengan daripada Malik Fit, Salam Cerita Kedai Kopi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sri Ahmad 89.5 MHz.
3: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

9.33 minit pagi, anda kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 jam Madil awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kami dengar kami dan setidaknya ada request lagu juga rindu hati kami berkonti pagi tu. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen dan salam. Dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran kita orang untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum ini tadi, kami nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanah Betong yang dah dipaparkan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk bahagian Sri Amanah Betong, hari tu Selasa 13 Oktober 2026, si banyak beza. Pagi, petang, malam, sama jatnya pun ramalan cuaca.

Untuk bahagian Seremban Betong, pada sebelah pagi itu diramalkan tiada hujan. Begitu juga pada sebelah petang, diramalkan tiada hujan. Dan pada sebelah malam juga diramalkan tiada hujan untuk kedua-dua bahagian Seremban dan Betong. Baik, ia adalah ramalan cuaca yang dah dipaparkan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk bahagian Seremban dan Betong untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 jam Madil Awal 1448 Hijriah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.47 minit pagi, kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Datuk Hatan Biso Bonar. Diharap terhibur semua pendengar-pendengar kita di Seri Aman FM tu. Baik, 9.47 minit pagi. Apa menu sarapan kita orang pagi tu? Baik, kami nak kongsikan sedikit perkongsian berkaitan dengan nasi lemak yang dipaparkan di Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman tu. Nasi lemak juga merupakan menu sarapan yang bukan jak popular dalam kalangan rakyat Malaysia, malah ianya terkenal sampailah ke peringkat antarabangsa. Secara asasnya, nasi lemak adalah beras yang dimasak bersama santan dan daun pandan bagi menaikkan rasanya. Kemudian ianya dihidang dengan sambal tumis yang sedap dan pedas, hirisan timun, telur rebus, ikan bilis dan kacang yang digoreng. Namun nasi lemak juga perlu diambil dengan cara yang sihat. Di situ Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman menyarankan, anda boleh nikmati nasi lemak tanpa rasa bersalah dengan mengamalkan konsep suku-suku separuh. Selain itu, kawal pengambilan lauk tambahan dan sebaiknya pilihlah jenis lauk yang rendah kalori dan kurang lemak. Jangan lupa juga untuk kawal kuantiti nasi dan sambal anda supaya tidak terlebih-lebih kalori yang diambil. InsyaAllah. Terima kasih Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman di Facebook tu atas perkongsian nasi lemak suku-suku separuh. Jangan nak merasa, kata orang tua nak. Tapi kadang-kadang bila kita dah cari sambal yang nyaman dengan nasi lemak yang padu, lalu lupa kita dengan suku-suku separuh ya teh. Apa-apa pun, kita boleh refer di Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman untuk nanggal lebih lanjut lagi berkaitan dengan nasi lemak suku-suku separuh. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kepada pendengar-pendengar kita yang nak drop komen lagi di alu-alukan, masih lagi berkesempatan insyaAllah. Jam kedua Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya akan menyaparakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Hel Husaini dan Mimi Fly, Garah.
1: Spaus 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama strata menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa sesi serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Riaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

10.18 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Suri Aman FM. Hari itu kita on ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 warnai harimu jam kedua edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.18 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM, akaun YouTube Sri Aman FM dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Baik, selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada sambil mendengar kami bersiaran di Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda semasa makan pagi tu. Yang tengah dengarkan kami di pejabat semasa bekerja tu, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.19 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Azlan. Nyama dah, salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop a wish a morning kepada saya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Agnes Indai Robin. Agnes mana lagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 9-12 di Sri Aman FM. Cuaca kat miri pagi tok panas, katanya minta diputarkan lagu Emelina Asyik. Buat hiburan sendiri dan kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ Aziz. Sama-sama terima kasih kepada Agnes Indai Robin. InsyaAllah sekiranya ada lagu ya, kami akan mainkan. Sekiranya ada, kami akan main dan juga lagu daripada penyanyi yang sama tapi tajuknya yang lain. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Selasa DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengan Spektra 9-12 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali kepada kita Roy Kuang. Dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. 10.21 minit pagi, jom kita realisasikan apa lagu pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina. Tapi kami akan persembahkan Emelina dan Iwan yang bertajuk Memori Daun Pisang. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Waris dan Nora Danish, Ini Lagi Boom. Sri Aman 89.5 MHz.

daddy-ish.

0: Baguslah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

10.33 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina dan Iwan, Memori Daun Pisang. Gini rasa kita orang tak dengar lagu dangdut-dangdut bergoyang si bahu tu orang pagi tu. Terima kasih kepada pendengar kita yang dah request lagu ya tadi. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jam kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Dayang Jegak. Nyemadah, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria di pagi Selasa. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jegak. Terima kasih dah drop wish morning kepada kami di Sri di Facebook Sri Aman FM tu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pendengar kita yang seterusnya, Induk Kerawit, dengan ucapan selamat selamat pagi dan selamat bertugas cantik my favorite DJ Baju Azimah kesayangan. Kesayangan kami Sri Aman FM, katanya ceria-ceria selalu Spektra 912 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca cerah di Kanawit tok walaupun masih berjerebu, katanya Zilahani dari Kanawit tok, katanya nak request lagu lama teman baru nyanyian A. Halim buat sahabat Mary Uber Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richards, Serena Sandajanang, Shasha Amanda, Bibiana Robina, Juni, Ben, Ross Liao, Mary Drew, Sepoli Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jem Bai, Uncle Sergio Somorino, Michael Almi, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamus, Stevie Stilove, James Pengiran, Donnie Lim, Hukala James, Roy Kuang, Alexis David Biju, Cecilia Malone, Rachel Marikan, Angelina Mi Eng Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Zahara Ibrahim, Ahmad Suhaili, Ibrahim Akib, Jaiton S, tak lupa juga buat Michael Bung dan teman barunya, semoga dia bahagia dengannya. Buat DJ juga dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Zilahani, Induk Kanawit yang dah drop komen dan tag rakan-rakannya yang lainnya. Semoga rakan-rakannya alert dengan ucapannya dan juga reply dan respon ucapan yang diberikan, insyaAllah. Saya akan putarkan lagu permintaan anda sebentar saja lagi. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Peter Tingkau Kujam dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi juga kepada kita dan selamat bertugas juga kepada anda, Peter Tingkau Kujam, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Amin. Allahumma amin. Baik, seterusnya Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serianto. Baik-baik cuaca di Batu 15 katanya. Alhamdulillah, selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, sebelum saya nak putarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu A. Halim berjudul Teman Baru, suka saya nak kongsikan berkaitan dengan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak setakat hari itu 13 Oktober pukul 10 pagi tadi, yang mana di sini direkodkan 3 bahagian mencatatkan kategori tidak sihat, iaitu Serian dengan bacaan IPU 154 diikuti Semerahan 120 dan Seri Aman 171. Manakala Kuching, Serike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang pada kategori sederhana dengan bacaan antara 61 hingga 91 IPU. Baik, ia adalah bacaan IPU setakat pukul 10 pagi tadi yang dipaparkan di Facebook berita RTM Sarawak. Baik, 10.37 minit pagi. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Nak dengarkan lagu dendangan daripada A. Halim berjudul Teman Baru. Tapi sebelum ya, kita berhibur dulu dengan Bunga feat Nora Niza Idris, Intan Payung.

10.47 minit pagi. Semoga terhibur pendengar kita yang nak dengarkan lagu persembahan daripada A. Halim berjudul Teman Baru. Baik, 10.47 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu Jam Kedua, edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Mary Nanta, nyemada hai, selamat pagi DJ Azimah. Katanya selamat bertugas, semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas secuaca di Kapitok, katanya minta DJ mainkan lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada Iklim buat hiburan keluarga tersayang. Rakan Facebook, WhatsApp, di mana jua berada. Terima kasih DJ kesayangan kami. Sama-sama, kami sayang kita jua. Terima kasih Mary Nanta dah drop komen dan juga request lagu. InsyaAllah sebentar lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, selamat menjalankan tugas di pagi Selasa. Cuaca cerah di sebauh pagi tu, katanya moga sihat walafiat di pagi tu, happy konti. Terima kasih Ujoh Chaung dah drop komen dan juga doa-doa yang baik, doa yang sama juga kami berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Seterusnya Anaik Gnola. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi katanya. Selamat ceria dan selamat bertugas menghiburkan semua pendengar steady DJ. Kita pun steady juga pendengar-pendengar Sri Aman FM. Terima kasih. Selamat bekerja juga kepada kita yang berada di pejabat kini tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Pendengar kita yang seterusnya Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9-12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Amin, amin Allahumma amin. Mohon DJ putarkan sebuah lagu selamat ulang tahun ke-67 tahun buat diriku sendiri, kata Kawi Kurus. Dengan lagu The Young Ones nyanyian Cliff Richard untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Amin Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa ya. Doa yang sama juga dibalikkan kepada kita. Dan si lupa juga kami nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 tahun buat Kawi Kurus. Semoga dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan, dikurniakan kesihatan berpanjangan, dimurahkan rezeki seluas langit, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana sentiasa menjadi peneman pendengar setia Sri Aman FM. InsyaAllah sebentar saja lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Strong 93.2 MHz.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11:01 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM yang tengah dengarkan Spektra 9 dan 12 Warnai Harimu edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11:08 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM. Dah pun memasuki jam ketiga Spektra 9.12. Jom kita sambung lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita David Eko. Manyamada, selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Thank you DJ. Sama-sama. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama juga kepada kita David Eko. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Anaik Genola, di kesempatan tu juga kata dia, kedong ingat sepa awal rasanya 17 Oktober silamat lagi, khas untuk kenalan tak pernah dilupa, selamat hari jadi untuk Kak Tu dan Irnina di mana saja berada, semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur. Amin Allahumma amin. 17 Oktober tu silamat lagi, hari Sabtu, hari ulang tahun rakan kita Kak Tu dan Irnina. Doa yang sama juga kepada Kak Tu dan Irnina, semoga sidaknya pun mendengar radio kita kali tu. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dipertemukan jodoh, selamat lagi kata orang, amin. Dikurniakan kesihatan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, dimurahkan rezeki seluas langit, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Anait Genola atas ucapan. Semoga rakannya mendengar ucapan kita tu tadi. Amin Allahumma amin. Dan seterusnya pendengar kita hari ini sabar dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat menjalankan tugas di Konti Spektra 9.12 Seri Aman FM. Cuaca di Seri cerah pagi tu. Minta mainkan lagu Zaitun Sameon, Menaruh Harapan buat hiburan semua. Sambil kita memasak mendengar lagu lama, semoga terhibur. Ya, itu dia. Apa menu kita teh hari ini? Bolehlah share. Kot-kot boleh jadi idea untuk kami lunch lepas Konti kat tu nak. Apa-apa pun. Terima kasih hari ini sabar dan drop komen dan juga request lagu. InsyaAllah selepas tu kami akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Seri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Ujoh Chaung yang minta dimainkan lagu dari Ai, Setiamu Gugur Di Mata katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan, sekiranya lagu yang si ada kami akan mainkan juga lagu daripada penyanyi yang sama. Anangi raunya. 11:11 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Zaitun Sameon berjudul Menaruh Harapan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Joe Flizzo 501.
1: Ras. Look what we done started. Disrespect to allow it.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Baik, jom kita menyampaikan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat ceria pagi DJ katanya. Salam pagi sahabat di Sri Aman FM di mana jua berada. Salam ceria, bahagia pagi. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih juga kepada kita Asfian Mahyus dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Mary Nanta, nyaman dah, terima kasih DJ kesayangan, kesayangan. Lalu nak betul nak disebut saya. Kuatannya nyaman dah DJ kesayangan. Nyaman dah, terima kasih DJ kesayangan. Lagu yang kami minta DJ mainkan sekarang. Sama-sama, semoga terhibur. Hendaknya Mary Nanta. Seterusnya pergi kita Mary Uber Marty dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas secantik manis DJ Azimah, katanya ceria dan senyum-senyum selalu. Minta DJ mainkan lagu dari Paul Anka, Papa, buat hiburan untuk semua pendengar setia Seri Aman FM. Thanks, katanya. You're welcome. InsyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami dari semasa ke semasa. Ujah caung tok nya madah sudah mendung di sebawah ni DJ katanya. Dah mendung. Tapi si semestinya mendung ya akan menandakan hujan. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada I, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Permintaan daripada pendengar kita tadi. Jom kita berhibur.

0: 89.5 MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Bak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 pagi. Sila lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam anda. Terima kasih banyak-banyak. Yang tengah bersarapan, brunch kata orang jam tok nak, 11.52 pagi ya. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Esok insyaAllah Spektra 912 akan ditemani rakan kita DJ Amy. Jangan lupa janji temu anda dalam Spektra 912 warnai harimu esok hari. Baik, 11.53 pagi saya tutupkan, labuhkan tirai Spektra 912 warnai harimu edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah dengan sebuah lagu permintaan daripada rakan kita Syahrina. Rakan sepejabat saya yang nak dengarkan lagu dendangan daripada Ungu berjudul Aku Tahu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Belanjawan 2027. Bisi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sukacita saya umumkan di awal ni. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

11.51 minit pagi, nampaknya kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 912 warnai harimu kita hari ini. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai untuk Spektra 912 warnai harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami di frekuensi

hari Dato' kami nak buat ke berita tengah hari-hari 2. 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Ariatur kenguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah katur tuk berguna benar. Kena nambah kasil serta merik penantai pebisik ngagai rakyat ke dia bak menua pesisir. Sekumbang, ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra dah mujur benar gemansang ke kira 55,000 hektar tanah kena projek ke dipasuk 22,000 iku orang. Nyalai agansak Salkra gambit peluang ari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things, IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF, kena nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Yang maksud ke Jakutuk, lebuh ke berjadi pengawak Nur Ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengerami itu, ia megap bising lancar ke logo baru Salkra, lalu merik nama baru Indo Pihak agensinya, Nyadi Bedara Alfred Jabu. Berbangunnya, Indo Pihak Salkra di Kota Samarahan, dia tu dah diberi nama baru, ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang bak pengawak tip numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak tip cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genap projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Menua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Neka bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kemisi Setifikat Perasa Bersepadu atau ke UEC. Sudah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rapai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Campus Sarawak ngau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia kelimpah dari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak ngau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisik setifikat UEC megak tahu diperunding nerima bantu dari skimnya. Tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program University Sidaknya Empu. Miri sudah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh madah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bisik ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengawak tinggal mansang ke hubnya disandang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari ti muka peluang gawa. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua ti bedung di perunding endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah ke UPS Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM Dato' benong berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngeremai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku ke terubah tahun baru tu ilak. Yang maksud ke penerang tu lebuh ke nyaut tanya hari kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan Aula Dris buat sesi tanya sawut Awam Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ke WFM Bintulu bawa gelar tengah hari.

Ya, peningah bertemu baru kita pawak ngelah tengah hari-hari 2 hari itu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang yang ngelah tengah hari kita boleh ngelah kami hari YFM Bintulu. Jadi hari itu kita boleh ngelah aku share dulu dan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari itu lagi. Tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai dengan DJ Rod Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh dengan DJ Flora dengan program temuai at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita mulai buat program kini kita sehari tu. Lalu setengah jam ke penudi kita mulai pak slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berperindang dengan Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah, hujung ke jam kita dah pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mendingan untuk berkongsi ke Siti Info untuk lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya Titunik Nuan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ya, kita terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari kesedas bilik madah ke sapa kenglalan yang indah ya. Inya ilau anak lasa, ilau anak lasa. Tau keindai katun, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nanga sebawang sungai Pui kena wit. Kena hari 1, 12 hari bulan 10, hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3, 14 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah, yang ilau anak lasah di Sungai Pui Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabam layan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah tu. Jadi sebarang tanya kita tak bertelepon ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 4956. Ya, tadi pesan pemati madah ke niang ilau anak lasah, niang ilau anak lasah udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5.30 pagi, lalu niang dekat diintu kena 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dikubur kena 14 hari bulan 10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu, pesan pemati datai hari engkabang anak sandum madah ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah. Tau ke Indai Suma, tau ke Inik Martin, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 dengan 14 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dianjung ngagai Katolik Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal pelayan sepemanjai batang muka, lambir miri, lubuk antu, batang pakuah, julau, kabam layan di sekuau tamin, ngau semua kabam layan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesit itu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah anak ya John anak asun bak Taman Geluang Jalai Selirik Kapit. Jadi pesan ngetas ulit niang mundi anak umpang tu dituju ngagai kabam layan di nanga Benin, nanga Pelagus, nanga Mela, nanga Kapit, nanga Setapang, nanga Seteluk, kabam layan di nanga Peraran, rumah tayang nanga Benasut, nanga Meruron Julau, Kabar Melayan di Pakan, Pasar Kapit ngau Merurun Julau serta semua kabar Melayan kenglalan yang mundi anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya ba lumur telefon kusuang 111-933-9877 ianya ucuk ni yang tumpu ianya Elister Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai dari Emilia Lin anak Sidi tak ke Imi madah ke pengawal ngetah sulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar Melayan bak siukkan dia sekucing liuk batang air surai batang air rumah dabai marudik sungai arang jalai marudik dua rimah intai anak kitlau bak san ugul atas Riaman derma cau anak sambau bak san ugul asal Riaman kabar Melayan di san munggul Riaman klasien Riaman entawak Riaman ngkerpuk Riaman Guntung Batu Lintang Seriaman, Sungai Kiruh Hengkelili, Derma Abil, Tinting Lalang Lubuk Antu. Kabar Melayan di Nyemungan Lubuk Antu. Tuai Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih, Suai Nia. Temengguang Boniface Anak Bada, Sungai Ensengah Batu Nia. Tuai Rumah Johnson Seluai, Tuai Rumah Antau Seluai, Tuai Rumah Awing Semuruk. Tuai Rumah Usan, Nangamalai, Suai Sebatuk. Tuai Rumah Mawan, Sukung Lambir. Tuai Rumah Henry Elon, Senunuk Ulu Pakuk. Derma Umbat Ambu Serudit A. Tuai Rumah Resli Ujiah Serudit B. Tuai Rumah Tenggi Lubau Asal. Tuai Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru ngau semua kabar Melayan. Di Batang Pakuk ngau Batang Anyut serta semua kabar Melayan. Di Seruai Sepawah ngau di Batang Mulia ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei. Limbang, Labuan, Kota Kinabalu ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi, ndur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali, bak Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu, atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026, ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026, hari 6 jam pukul 10 pagi. Penerang kesilia kita tahu bertanya bak Emilia Sidi tahu ke Imi. Bak lumur 014-394-6057. Lalu ke Sidi tu pesan ke Nangkan Ketuk pesan pemati hari Baning anak Renggi. Madah kapai ya. Renggi anak Ungkiang tahu ke Untiang. Renggi anak Ungkiang atau ke Untiang dan Nadai. Lalu pesan dituju ngagai semua kabar Melayan bak Lalang, Tinting Lalang, San Panjai, San Pandak, Batu Bebini, Empit, Buluk, Jangkul, Sermat, Suah, Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nanga Kumpang, kabar Melayan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buah Panjai. Kabar Melayan di Danau, Kandis. Kabar Melayan di Sebangki, Dua Borma Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik. Kabar Melayan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio, Lima Borma Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah, San, Lima Borma Panjai, Merakai, Tiga Borma Panjai, serta Kabar Melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu niang disenggai malam hari 2 ianya malam tu lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai baning anak Renggi bak lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung kelili tu rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke indah bibi madah ke bandang anak latit tau ke apai bibi udah nadai kena 11 hari 10 tahun 2026 Lalu niang bandang anak latit kat dintu bala mayuh malam hari 2, 13, 11.10 tahun 2026. Bak rumah bandang anak latit panjang baruh roban lalu dikubur pagi hari 3, 14, 11.10 tahun 2026 bak pendam Kristian Panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di tuai rumah Geraman serumah, bak uung limat kabuk krian, senulau 2 buah rumah, Nsawa 2 buah rumah, Tekurap 3 buah rumah, Kabam Melayan Bak Wong Besi 2 buah rumah, Babang 4 buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadik Bak Tanjung Taruh Belengian, Empayang Kabung 2 buah rumah, Belintang Empawong Sidak Janggus Bilik Bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang 2 buah rumah, Sedi Ruban Ngau Semua Kabam Melayan Ke Ngelala. Ni yang bandang anak latit tau ke apai bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai rumah bandang anak latit panjang baru roban lalu mayang intu niang 13 hari 10 tahun 2026 lalu ngubur ke niang kena 14 hari 10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang kesilia kita tau bertanya ngagai didek bak lumur kusung 11 616 168 97. Jadi ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita tang sebenarnya kita lagi berperindang ngau siti lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi ya kita bertemu, bergulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelat tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali tu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkunci ke Siti Perkara, Siti Berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan celu, ukai berkawal dengan pengerindu penyayau. Tang tu berkawal dengan katik kenyebutnya.

kita nak boleh ngakak dekatnya, kita makak nak boleh nagang ngari kenyadi ya. Nyalai bak Siti Nur bak menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangkak nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita, bernemu kita ianya berkawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Jadi nanti bak menua kita peningam. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan, ke kudik, biau balai. Tang bak kat tumbo, nak kudik, nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya, dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua katumbo. Jadi itu tingucuang ke menua katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Semina ke semak jakuk endak nyadi tiap hari ini tiang hari ya. Jadi katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih katumbo nyadi siti menua di pangkak nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangkak bak menua katumbo ukai bukannya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangkak mancar menua katumbo nya tadi. Nyak me disebut nyadi hari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua kat tumbo nyempo ya. Jadi nitar ternyadi bak menua kat tumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisik mancar bisik mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peninga. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua katumbon tadi. Kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar ke nyadi. Lelak ni dengan nitar. Sida buat menuanya kestup, kestak ajak munyi. Nanti nak ingar, nak ngawak peninga. Tang meh, ingar ramat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawal ngau kaya hari. Bekawul ngau kaya langit, bekawul ngau dunia luar, balas tidak saintis, yang kaum pemansik hari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisip jalai ke pansik, bekawul ngau nitar kat tumbo tu ya. Nyalai hasil pansik nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peninga perhati ke kita. Per kilometer persegi sukat ya. Ianya sukat basitik-sitik nur ketiri pangkak nitar. Sukat ngena per kilometer persegi. Pemesai pemanjai nurnya 1 kilometer. Pemesai 1 kilometer pemanjai basitik nurnya kedikumai per kilometer persegi. Nyalai basitik nurnya 250 kali setahun. Bak sitik-sitik nur. Contoh ya bak buat pasar Bintulu tu. Pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau benundur bukai. Tungak ke Sungai Pelan. Tungak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peninga. Nyalai. Nanti ditambah ngau benundur bukai tadi. Dia deh penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar mancar mangkok nyadi bermenua kat tumbo. Nyalai pansik mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap hari hari tasik pengangat hari hari tasik Karibia dipuput.

Yang nucu ngakai bukit-bukit bermenua kat tumbuh, bukit sedap dian tinggi peningam serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasik kiri bia bertemu atau kebesar tu pengau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan atau kenyadi. Ya. Lalu sigi patut ga peningam kat tumbuh nerima Guinness World Record yang menua TBC nitar nyadi pemaduk mayuah dalam setahun. Lalu maya malam bakat tumbo, bakat siang meh, terang di pancar nitar, lalu ngerinduk ke mata ti medak, rindang kita medak, nanti malam nyau bakat medak spotlight mancar ngias langit menua kat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peningga tang mai pemedis, mai penusah megak ngakai sidak bermenua kat tumbo. Maya orang bakat tumbo mati, tau ke nadai ketegal kena pangkat nitar. Lalu lebih 20,000 ikut orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih lagi sidak tu diau semak gonanga sungai Katumbo. Sidak mayuh putus penatai pemisik laban nak uleh nurun berikan ke tegal nitar ti nyadi belama. Ya. Kebuah pihak siti nur ti suah nur nitar nyadi bakar ti dikerinduk nitar mendurnya ianya sungai Katumbo. Lalu sungai Katumbo bergelombang tinggi belama kena pangkat nitar. Ruah gat sidak peningah sidak keberikan dia nak uleh nurun berikan. Sidaknya kurang ari nur berikan. Lalu nanti nitar tadi peningah mangkak sungai. Lalu ngaran ikan dak gengawak bisik gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu aki nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Siapa kok pare pri ni pia? Nyalai, udah nemu kita peningah, jaga runding, jaga mata, jaga hati, mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Aku ngelengkak ke nemu kita ngau lagu Amai di Entigi Sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngali hari. Okey, munyi kaku bak tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulai ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulai ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu merisa mengalih hari ngagai peninga bakal selama entik jam kedua ngelah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita mulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok inya Puan Madeline Susi anak sumping inya sikut juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline, nama berita Nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, DJ. Nanti dah patut sehari tu, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, laban kawak berklinik. Yang mahir ke berubat, eh?
1: Ya,
0: oh, nak berani aku ngasuh makan ubat. Labannya tadi. Punya korang, laban orto, orang hari klinik tu, deh. Nanti berani ngasuh makan ubat. Nemu, sidak. Enak peninga. Aku pernah yang lama, aku tu nak bertemu dengan Puan Madeline tu. Asai kau tahun tu, baru bertemu tu, ah?
1: Ah, ya, baru tahun tu. Last tahun ni kemarin bulan 10 lah, nak ya, salah.
0: Bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak bertemu nah. Oh, okey. Ha, berkenai dini tu ngintu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundiangnya
0: dia. Lagi gerundiangnya alah bang bisi perkara ke dekat dia kunci ke Puan Madeline ke ngali hari tu. Minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dia kunci ke nuan sari tu.
1: Jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimin ngau semua bala peninga lalu ngau DJ polah mengenai kami empo tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya participation matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua ke ngali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja participation matters tau retianya kita itu tadi meri peluang agak genap ikut mensia ngambil kauliah sama belak lah sama serta ngeraja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawam pengawak ngintu dirempau belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Taukah disebut kita masyarakat, taukah raban bangsa, kebisik bersekeliling kita. Participation method tau ah, ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ketujuh terapi cara kerja tau, ukai semina dekat nulung ningkat ke pengelan dia. Ari segi fizikal, taukah rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak temer reti dalam penghidup sidau ya DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tarik ni participation matters tu tarik ni Puan Madeline jadi dekat nemu tu nama guna ya tu tarik ni engkau empain tu letak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ngambil orang bak luar tu tarik nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya participation matters tu tarik.
1: Okay DJ, ya bakal tahu kesatuan tak sidak ke engkau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak, sama terlibat, sama serta engkau bergagak ke terapi. Participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya.
0: Ngambil bagi.
1: Ngambil bagi, ya betul. Ngambil bagi. Sidak akan lebih ngasai puas, engkau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak. Laban sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai. Sidak yang dekat uliah ngagak pengawak, ngintu diri empau, nitiah ke kemampuan dan keperluan sidak ya. Kedua pula, ia boleh menggalakkan inklusiviti ko kita. Artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah. Laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam.
0: Tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini.
1: Iya
0: betul. Tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh bergulai ngau mensia mayu atau keraban komuniti.
1: Iya.
0: Bak semua pengawak ni.
1: Lalu ketiga, apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi, kadang kerinduk sidak ya, kualiti penghidup sidak dekat bertambah mana hagi lah. Pengelantang emosi sidak ya, pengharap ke hati diri, engkau pemuas hati, maya ngadu pengawaknya dekat bisik beda yang ngau kesebedau tu.
0: Oleh mere banyak contoh kini berkeni beda ya berkeni.
1: Okey. Mm. Bahkan ti orang ke kena seteruak na. Sidak ya baru mula kena seteruak. Nak nemu berkeni cara ke ngurus diri empau, nak boleh angkat, nak cukup kering. Jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat. Nak sidak yang harap ke orang kengibuan sidak ya. Bakal contoh sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita berkena asai.
0: Kita nyong asai kita itu ngenusah orang kadang ne.
1: Iya betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantu lah, membantu sidak ya berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak ya ambil sidak ya uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Arti
1: penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya gi menya tadi ne uliah ngerjanya kediri.
1: Iya.
0: Okey.
1: Okey, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau ke penglibatan tu atau ke nama ke ayat bahasa Iban tadinya dia
0: ngambil bagi.
1: Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti baka ngena kerusi roda, pedih samai ke tamak ke jamban. Baka ni cara ya ke ngena kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran. Ya mungkin taya ndak uliah nurun ari step jambannya tadi, kita uliah ngubah nampak ngurang ke step, ngau nambah curbs lah. Curbsnya baka utai ke penurun ko kitanya ngambil ke tayonya ndak tersangkut. Makanya udahnya ngubah perengka ke dikena baka sudau. Entik baka orang seteruak ndak uliah megai sudau minggu ke jari ke megai sudau, mungkin kita uliah agak sudaunya bingkau.
0: Banyak cara ke diajar kita ngambil sidak ya?
1: Iya, ngambil kesidak ya udah ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Udahnya cara pengawak, cara sidak yang agak pengawak bagi contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak uliah tu ngenggam utai. So kami tu tadi uliah mantau sidak lah ngajar bagi ni cara ngambil ke sidak ya uliah berapai kebalan ya sidak tanpa sidak yang ngasih pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Baka contoh ya, baka ke berapa aduh pedis amai ke mutuang ngena dukau ngena lunggau kita yang main amat ke depan gaina. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai yang digenggam yang tak perlu teriak. So pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenya ya. Udahnya tadi ngubah penelebok. Penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya baka orang kesuka berkebun. Pedia punggung tapi rindu amat berkebun. Baka ni ke ngubah rutin sidaya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak bagi orang tua itu tadi nanti sudah berkebun kudai mudah amat sudah betunggi yang kudai. Kan ni kan ubah penelebak dua-dua.
0: Ngambil kesidanya nak pergi punggung lagi, pergi patung lagi.
1: Ya rutin tapi kita tadi telebak nama berkebun alu tu tunggi-tunggi yang tadi hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayu cara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida. Mayu wah ne.
1: Mayu cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nya ajak meh aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Okey. Tanya kebukai ko ngagai nuan, minta nuan meri contoh nanti dalam jakum Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Okey. Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Okey, contoh bukailah. Anak TBC autism sidak ya ke sekolah kau sidak menggunakan strategi kebakar disebut orang strategi sensory engkau bantuan visual ambil kau uliah engkau lah dalam aktiviti buat kelasnya
0: nama ke sensorynya engkau bala peninga engkau bisik baru ninga kini tak ke kat nama ngosiliat kaya
1: okey bakal yang autism tu kadang bisik sekedarnya tadi suka amai ngusik jari so bila ya kelalu ngusik jari yang tak boleh fokus yang engkau tak bukai jadi mungkin kita boleh mereka fidget toys pijat toys terbaca mainan kena pegai kita nyek-nyek tekan-tekan ya dah. Daripada ngusik jari ya kusung sebila kita merik pijat toy, ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gau sangat-sangat besar pergerakannya dah. Sebab kelas bila bisi pijat toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. Okay ya, semestinya baka kita perlu menghentikan sensorinya taduk dek ngusik jari ndak. So kita boleh membantu ya,
0: mengurang
1: ke, murang ke gangguannya nyak tadi lah. Bakanya ya. Baka nanti bantuan visual tu gambar. Ya nak mu berjaku ya boleh nunjuk nak gambar. Adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri ya, maka mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, mana ganya tadi deh kira mereka penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita atau tadi berkeni kita mantuk si dah itu tadi nah jadi tu dekat nemu tu kawal ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita atau tadi OT-nya minta nuan berkunci ke kawal atau ke hubungannya tadi puan Madeline
1: dalam terapi cara kerja DJ kawal antara individu person kok kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat-sangat penting
0: berguna amat
1: sama
0: menyata,
1: berguna deh. Amat ya hari nemu tanggung pengawal ke uliah digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi maya ngagak sitik-sitik tanggung pengawal.
0: Iya, ngambil ke sidak ya. Kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawaknya kediri. Kita boleh mantuk sidak yang ngau. Mayu macam cara ne leban setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya.
1: Iya betul.
0: Tajak
1: nak lain-lain orang lain-lain masalah ya. Lah.
0: Tajak pihak sebakar menyi kenuan tadi ya kena stroke. Bapa kongkan nak sebakar kini sikok atau sikoknya
1: iya,
0: bisik bekenya ne?
1: Iya bekenya bisik kiba, bisik kanan, bisik kena boleh berjakuk macam-macam lah.
0: Okey. Jadi ya tua pun dan datai bapa pengucur randau tua kengali hari tau. Jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tau Puan Madeline lebih lagi kena tua nyimpo randau tua bakal kengali hari tau.
1: Bak pengujung cerita tu nanti je.
0: Ya, bukan lagu je. Bisa pengujung tau ke ukai pengerindu aja ke kadang. Ana ngujung ke aneh. Okey, terus ke dia Puan Madeline.
1: Jadi ya berketok lah satu ayat English ku kak share.
0: Okay.
1: Participation matters because life is more than performing tasks. It is about being involved in the activities that give life meanings. So, arti ya, dalam mulai kerja ku iban, penyertaan tau ke penglibatannya penting lah ban penghidup ukai seminak pasal oleh ngerja sitik tanggung pengawal aja. Tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi, maya ngagak pengawal ti marik reti tik besai ngagak sidak ya. Identiti sidak ya, penghidup tiba dikari ke derempau, ngau pemuas ati uliah sama belak menyumbang tau ke marik bagi dalam komuniti. Ketegalnya, pemuja terapi cara kerja tu tadi, ukai seminak diukur hari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran no. Tambah ga ia berapa mayu ah individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari. Ngau uliah puas ati lah.
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi ne. Ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya bisik
1: penimpang.
0: Bisik penimpang, bisik penangguh bak fizikal sidak kini ne. Cukup mana penerang kau dah dikunci kenuan atau Puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawal ngau lebih lagi kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenar ya ne.
1: Oh iya.
0: Boleh berkunci lagi menyekurang cabang-cabang buka ya.
1: Kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur, nya ke nyamai disebutlah laban nama hal ku madah ke dalam kubur, laban kita bila kita udah nadai kita bisik gak bala anak ke ditinggal, bala laki bala bini orang ke ditinggal kita, orangnya pun memerlukan terapi inti sida yang ndak uliah beradaptasinya contohlah. Bahkan ti dalam perutnya tadi indah ya. Bahkan ni cara ku kang ada kan ya. Apa semua apa bantuan dari segi emosi. Bahkan ni cara ya ke ngerja pengawak lebih maya berat ngandung kan ya semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawak kita tok ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya. Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga. Tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ke kita, nambah kagi penemu kita berkawal dengan perkara aku dah dikunci ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan wana Puan Madeline bertemu baru hari kebukai lah, okey.
1: Okay, terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama. Jadi apa ni ngah? Nyana kak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu. Selamat ngali hari ngagai semua.

dari Raban Lemai-Lemai, penguji ngujung kejam kita datuk pukul 1.22 minit ngali hari. Gip guleng aku, DJ Sharon, hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Jadi, tu peningah, Siti Info berkawal ngau program tak katur pengawak ke dekat di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu, ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at komuniti peringkat bahagian Bintulu. Adik kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngerejista laban. Udah kita ngerejista habis pengawak tu ilak. Adik bisik sijil HSSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngerejista. Kelimparinya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nak berkawal ngau sebuah program ianya senam robik Malaysia aktif at community tikas Peliliah Bintulu. Pian mega berserimbai ngau hari sukan negara 2026. Dia persatuan berbasikal Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17 11 10 sama mega bak palan ke tadi ianya tu bak palan ngengkah ke kereta bak Dewan Suara. Jadi bisi 4 kategori, kategori 2 ngagi 3 tahun, kategori 4 ngagi 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka Indo. Lalu penerang kesidia kita uliah buka bertanya Pak Encik Yusof Pak Lumur 013-890-9167 ianya hari persatuan berbasikal Bintulu. Nya sekedar hari atur pengawak nyerumbak hari sukan negara 2026. Jadi kita terus berpindah peningan ngau Siti lagu Ari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke Ari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di Stapang ko ya. Okey, kita terus berpindah ngau lagu tu.

0: pintu binti yang hari dua pukul 12 tengah hari nyentuh pukul 3 dini hari.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Pihak Megat Peningah ha, kena 18 hari bulan 10 tu Megat Peningah. Dia pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak dekat diatur ba Naim Street Mall Paragon. Kena 16 ngagi 18 tu kebenar ya. Bulan 10 lah. Oh. Jadi Bintulu dekatnya di tuai rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10 lah. Tentu ya tu berita mana ngagi sidak kerinduk ba pengawak lumba ngomain Muay Thai kita sama ha, datai nyukung pengawak tu datai ngagai palan ke di pada punya tadi 16 ngagai 18 11 10 pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak lagi terus berperinang kita ingau lagu Ari Heli Baduk Kirwa.

0: Awan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Pengerinduk Tua. Mai kita ingat ke jam pukul 1.54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program Kini Kita Sari Tu. Terima kasih ya ngagai Lucy Mentali ke benar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mando, Rachel Merikan, oh, terima kasih halaban sudah boleh ngok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita mega oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi handur kita ampu dia. Apa mega RTM klik, nanti bisi tipun kita atau download ngena Android ngau iOS. Apa mega ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyukaku kita nyingkang agai program Kini Kita Sehari Tu. Lagu dari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita saritu buat episod ke-41 peningah. Kini kita saritu, jadi saritu aku maik kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching waterfront. Ha, semak-semaknya. Nyangka mayo ge orang dekat rindu megi medak Sungai Sarawak. Bangunan lama Square Tower tau ke bangunan bersejarah di Ngias Kandang Negeri Kuching. Tang ba tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri sitik bangunan kebendar ya. Kengembuan kaul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak ianya rumah kot lama tau ke kot lama Kuching Old Court House. Dia tu bangunan tu uli dipedak bak tengah pasar Kuching ianya bak tebiang air dia. Bisik dipedak diias ngau seni bina lama tiang besai beranda ngau narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah, kandang menua tu nyadi siti ari palan ke pemaduk berguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembuk digagak dalam tahun 1874 maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Broke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak. Ia digagak nyadi kompleks pentadbiran ti endur mayu macam pengawak perintah bak baru siti kandang dur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu agi arinya. Dalam tahun 1847, bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebenama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah agi diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Danya bangunannya diambil sida Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu nyadi kelas udah ditukar nyadi kot ndur ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja di diatuk dikelala kitai ngau nama istana negeri. Udahnya lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848. Ia ngau sida sebilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke nganti rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lamaknya di dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut ti dikelala ngau nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 Harbulan 2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu hadituk mehendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit ati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot lalu nganti penuduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peningah. Siti bangunan ti patut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brook nyenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brook ngadap ngagaya lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brook. Penuh satu manang ke penggunaan kotnya ukai semina endur orang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Sapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penuduk perintah. Mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi pengujungnya penggunaan kot lamanya direrak. Dalam tahun 1858 ke Tegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke empuh nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja.
Ya, menambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ke timpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya. Sebagai ketegas untuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenu dia kena 3006 tahun 1874 rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kenyadi pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmit. Ya disempulang ngau pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Lingit Kucing lengkap ngau band serta pengawak nyaga basa. Hari bulan yang megak berserimbai ngau hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh siti bangunan ti udahnya nyadi siti hari pembunan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narit ati pasal rumah kot lama ianya nama ya engkanya ngasuh kita yang ngumbai berguna tu seminak dikena ungkup ngagak perkara kot aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kot lama siti hari palan pentadbiran besar Sarawak Maya Jeman Brook itu meh endur bermacam pengawak perintah diatur. Tuk nyeng kaum kot upis perintah ngau perkara pentadbiran sumber rasmi hari pentadbiran Pelilih Kucing Madaka dalam tahun 1874 bangunan rumah kot megak endur upis residen upis nyelak perintah. Sumber bukan juga mengerikut ke kandang nur tu kalak nur mayuh macam upis perintah maka upis kot, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah kucing tipuhnya, kandang nur rumah kot lamaknya siti hari batang nur ti patut dilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau kunsil negeri. Nitih ke rekod sejarah kot Sarawak, kunsil besar kudahnya dikelala ngau nama kunsil negeri. Kala ngatur awam dituk dalam tahun 1878 ngagai 1973. Lalu, bermacam perkara tik nampak pejalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kot lama tahu dikumbai lebih dari seminak rumah kot aja ia jadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua kucing megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itiak penerang dari portal pentadbiran bagi menua kucing. Rumah kotnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah lagi ndur bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun tentu ya bisi ubah. Lalu siti arubah ti pemaduk diperhati ke kitai hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kot lama siti ari ketubah ya ti narit ati kitai hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam tu peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembok dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui mada ke Charles Brooke kena menara jamnya nyadi ke perengkah guna dikena mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang utai tinari ati agi ari jam nyampu yangnya architecture rumah kot lama. Jadi nitiah kebenaran ari upis dagang temuai Sarawak. Rumah kot lama digagak ngena gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta penglandi menua tu. Bagi tu kita boleh medak siti perkara keberguna rumah kot lama ukai seminak asil dari pengaruh perintah Brook yang megak asil dari penglandi tukang menua tu serta ngena kerban menua tu. Nyak kebuah lebuh kita berdiri bak mua old court house ke court lama tu. Kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak bermacam budaya. Mengenai nyempu, bakal kesebut ku
Sarawak okey di tempat ari siti budaya aja tang sejarah nya digagak ari awam Raban bangsa ti Bobida pengawak dagang perintah pengarap adat ngau pengandia lalu rumah kot lamanya siti ari saksi awamnya pemuda berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran function rumah kot lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Tajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja rumah kot lama terus berdiri nyadi siti ari tipan cerita lama bak kucing. Lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah Hakim Raban Penglikun Mesia Mayu ngau sidak kedatai minta pengurus tiap mendur pemutus ke digagak, tiap mendur pengawak dagang perintah dipercayai ke, tiap mendur awam tik gunanya di, lalu tiap mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis. Rumah kot lama ukai seminak bangunan lama bak tengah negeri Kuching aja, ya sitik hari buk sejarah Sarawak diakit biri dalam tukuh bangunan. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau rumah kot lama Kuching atau ke Old Court House. Kita sudah datai bak pengujung program minggu baru, aku datai baru bukan singo kita palan kebukai nanya aku Sheryl Ludan. Pengujung program kini kita seritok madah kediri. Mumpuk dulu ko, bye-bye.

Ya lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2:21 minit ngali hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu ati. Yang dikenatai ke pesan rindu ati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munye korang minta lagu dari Roslyn Jeti Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita, kita terus berperindang ngau lagu dari Roslyn Jeti Biang. Mulai ngau mai kejemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu dari Bibi Sulu Angkun. Dan yang lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Mai kita ngegejam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita agak bisi 29 minit lagi pukul lai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah macam pesan rindu hati kita. Aku berengkah macam hari Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ku ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu yang minta lagu Ari Gwen. Sanggup aku ku ya dikena yang merindang. Semua peningan YFM, Aunty Selina, Inline Don, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang, Balam Yadi di Sembaran Dodiau. Lalu ngegenon megak DJ ku ya. Ros Jerandeng, selamat lemai ku ya, minta lagu Ari Riki, Bungai Pinang. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Catherine Ahmadah ke, terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam dari Brunei ke, minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikenal merenda semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa ba Facebook kita. Oh, bisik ya merit lagu. Okey, minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikenak berena dirimpu ke ya. Serta ngagai Indaya ngaucang bak Sabah, Edwin Win bak Negeri Sembilan, Stanley bak Thailand, Wati, Koni seluai tuk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina Anthony Julia seduai tuk bak Pahang, ibu ayat bak Lawas, Mariana bak Hospital Kedah. Lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke ngagai habalap tunggal ya ke jauh. Oh, Semak bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching. Ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawak. Okey, hanya tadi Mas Diana. Margaret Muncing, selamat tengah hari, salam tengah hari. DJ ku ya, minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Antoni dikena berendang kaban Facebook. Ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injop. Ha, okay, selamat lemai DJ ku ya. Ayah tok minatnya apa? Tanya Andrew EB. Rita Tau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sedak serumah bak rumah awin dengan merit. Sangan tatau ngarap ke grab lama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku ngue ngagai live TikTok tu Ari Marajun Konrad, selamat lemai ku ya. Udanya Leong Keti Leong, ha, kami Ari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ku ya. Kapan kita Ari menua sepiak. Bujai Semanggang, selamat lemai DJ ku ya. Denya Sulaiman Jailah, selamat petang DJ Ari Sabah hadir. Udanya Jasin, maya madah ke Miri Panas, Kucai 007, selamat jale ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher Yu atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku Ari Florence Law. Beranda yang minat mandah ke Nyuka Ujan Ari di Miri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati, madah ke diri Ari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bunga Nuyang, salam Ari Menua KL ku ya, minta lagu Babas Mali Kena Merindang. Kami merenang di rempuh ke dia buat menua KL tu ku ya. Lalu yang madah ke Balat Bersebun menua di KL Dien nak daripada Menara Berkembar. Okeynya yang madah ke berita pemanduk baru sidak di menua Seberainian pajak Bersebun ku ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu Ari Florence Law Peminat Nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.40 minit ngali hari. Lagi bisik 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus macam pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kau dituju ke semua peringat YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali dari Reza Reho. Udahnya tuah jemaat Ari Miri tu minta lagu Ari Arin Owin baduk kedua lagi. Ini tinggi sama tengah hari ku ya, sama berjalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung ku ya, minta tebak ke lagu Nade Guna Ngetan lagi hari Jacqueline Jun Yaman dikena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey, adanya Induk Kenawit selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikenal merindang kaban Facebook ke di tag ya abah Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Cecilia Komis selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari ku ya. Ujah Caung selamat berjalan ke pengawak Bumuari di sebawah ku ya, yang berkongsi kayari di sebawah Bumuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor, kaya minta lagu Ari Anderson Ngalai seperti Bungai Ketanda Tua, kaya dikenal merindang sidak serumah di Nanga Ulun, Sungai Poi Kenawit, menantu Ngau Ucuk ya, di Sibu Jaya. Zila Hani, Dawa Tengguling di Melaya, dituju ya semua kaban belayan ke Ngelalaya, megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam rindu agai semua kita. Mary Wormatin nyapa selamat ngali, selamat ngali hari ku ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikenal merindang dirimpu ku ya, ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di Kenatai ke bala peningga kita itu lagi bisik tu anuwe Kennedy Ama. Terima kasih Kennedy Ama, James Pengiran, Lucy Mentali, Remuk Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, si datuk tadi bisik Kenatai ke pesan ba Facebook. Udahnya aku yang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar ku Ari lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru Merindun. Udahnya Rosita selamat berjalan ke pengawak lalu minta lagu Hari Wat Rock kaban sampai mati. Udahnya Ini Dira selamat tengah hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, salam rindu ngagai apai yut ke benuang kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry ku ya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyi. Hanya pesan ke di bisik di Kenatai ke peninga kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita get terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

Nanti ngunjung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari lagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi mari terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook ne. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusing nu te tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringkai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevis, Telov, Jengeng Dudum, Jonathan Rayang, ngau kebukai ba Facebook Live tu. Tadi mayu hang natai ke pesan rindu ati kita. Terima kasih sudah berkulai ngau kita. Jadi, ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kau ya minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Fira Mel, Ujo Caung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okey, terima kasih ngagi kita semua. Minta ampun tiap nama nak disebut. Kang aku maca tiap itik komen kita ke di kenapa ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengelola program kami hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerinduk kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Ketemu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
3: YFM Segulai Sejalai.

Yalah gori Sherlina Hendesal dalam pengerindu ngujung ke jam dia tu pukul 3.7 minit ngalih hari selama ngalih hari ngagi kita ke habaru buku lengok kami bawa YFM pemegak kita kendang udah buku lengok kami kenyau ditumu pagi tadi buku lengok pengelola program kami ke bukai bawa pengerap pagi Y912 nyentuk ngagai bawa awak ngelak tengah hari hari YFM Bintulu. Terima kasih 8 milik YFM jadi ke Siti hari stesen merindang kita bersari-sari 24 jam ninting hari au. Jadi rentang kali hari sehari itu kena 13 hari bulan 10 2026. Habakan selama ninting hari 2 dia kita dekat bulan aku ni si tambun tak kisi nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita sama mendiang ke berita tabur terus Ali Kota Media Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam 3 penuh di dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelengar Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita ngau lagu-lagu apa yang mega merindang kita mega ngau program kebisik diungkup ke awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Diki Jeding Kapai-kapai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bisi ungkup diri lagu hari Berang ke Jarob. Siti lagu kena merindang peninga ke Benung Berang tu jalan jam ke dia tu. Harap ke terperindang mendiang ke YFM. Kelebih lagi bawa rentak ngalih hari sehari tu. Jadi tu nguya ngagai berita ke Bisi surat berita kita ikalai tu berkawal ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716,000 ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air ni tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang lansah ngau ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara ke bisi di bantai ke bajet 2027. Kesekali tu lagu hari Betty Tempias YFM rentang hari-hari.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa nintiang hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y9 12.
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Eva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
3: Oh, kelebih lagi nanti benung tanggam pengerindu.
2: Ya.
3: Nama senyum-senyum, cucu-cucu yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, dah ya cucu ngapa?
2: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
3: Tidinggai di tanggar. Periwak tanggah tu.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sepengoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Masterpiece Say No. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 ngalih hari. Saat itu kena 13/10/2026. Angkanya bising itu ada pengadar saat itu. Beri selamat ada pengadar gagal kita. Harap ke meruan gerai mujur buat semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku buat Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamah angin nak pukul 1 ngalih hari tu tadi daripada buat Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 155, Seri Aman 166, ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamah angin jalan pembersih. Jadi sama macam kita jaga dirimpu nanti boleh kurang ke pengawak buat luar kelalu lama. Okey, terus belengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawong, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauten Aladdin. Maxwell, Franklin Sarai.

0: Misi.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup lama tadi. Ada yang angkat waktu itu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori dalam SASJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pernah mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir hari aku Mawat Daya Bintang.
2: Saya suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak direk sebilik bak media ramah. Entik oleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kita sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Ngumai diri kuat lagu ni Penny McLean lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi itu berkongsi kita muka berita ke udah nyadi pin lama ke udah kalai tu berkawal ngau tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar bisi angus empat lama ke ujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa. Jadi penerang hari bilik operasi OPS bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sepedau seraban orang hari OPS bomba Lopeng ngga OPS bomba Batu Niah dianjur ngagandur penusah angus tu ke nyadi. Lalu api bujo dirara urung pukul 11.20 minit pagi. Lalu pengawal madam ke apinya diketuka pukul 12.14 minit tengah hari. Nya ngenang ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah. Jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag 6B aktif Nando Randau bugulai ngau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 bawah SCSJ ke 9 apin lama ke udah. Tang sebenarnya duitnya lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku tang tu lagu hari James Roy ngau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Biru. Baca penerangan barang pemakai dikenal tentu ke pemain gula dalam pemakai. Jaga pemain gula. Sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Mau yang makai utai manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba-tiba ngerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai

Kopi Puji gage semua finalis SSJ ke-9. Pemutus ronde final SSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Laka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin.

Maxwell, Franklin Sun.

0: bisima.live bak media sosial ngau Ninga Meradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebising yukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Celik Jabu, hari bintana pernyang. Kemain lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket-paketo. Cukup manah-man kena kita ngangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Pencatat sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua. Sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar aku maga yang lah baru dah nyukung tanah bernyang. Nyentuk kaya udah jadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: Ya, lagu hari Tanda Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Abninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu engau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai bayi aku bunyi ke daripada aku tu tadi bulan engau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara atik ke 9. Selamat datang Kak Nuan Vivi.
1: Hello. Hello Mia Nyawa.
0: Hello Mia, okey kah?
1: Okey. Aku rasa berkerebit.
0: Berkena ya saya 3 hari sudah tanya sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh, 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari sorry 2 ne. Ha,
1: sejujurnya ada nyangka lah. Laban lagi rasa macam mustahil. Lagi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun iyalah, utai udah jadi kat rezekinya. Yeah. Udah diberi petara. Kenalah. Happy.
0: Deh. Tapi puji Agen Wan sudah boleh nombor 3.
1: Thank you.
0: Namanya jadi agi saya nak percaya neh.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah aku ngeneng. Teku ketua air lah aku ngeneng lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lumuh nuan ke di padah nuan boleh lumuh tiga mayanya maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asai hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa. Okay, bisa. Saya kata bisa mau dengar kita tu soal itu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3, 2, 1 nya. Aku sih macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nari ngarap boleh nombor pun. Nari ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak. Takutnya kenapa perasaan aku? Aku takut. Takut sebenarnya.
0: Takut, kesal dia maga ada.
1: Macam happy-nya dudi. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentas takut aku. Manusia atau mayu magian itu sampai atas sampai posisi baru. Tidak boleh aku bayangkan. Tidak boleh aku pula ya, game.

0: bisik tak asai tau ke engkau lepas aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini asai tau ke pada call nuan sekuman ke engkau berkali semifinal meh ya ne?
1: Yes.
0: Au nyentuk ke final.
1: Okay, jadi
0: nak call ke dia asai nuan.
1: Jadi sebetulnya aku nyawut kan nanya dulu nama tai penekul nak.
0: Penekul sehari semua.
1: Hari
0: semua hari engkau nya bisi apa utai ke di perambu nuan ini apa ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Kau begini.
0: Kini kita madah nak okay, harapan. Penekul tu tadi kini madah kena
1: challenge.
0: Apa kena? Okay. Utai ke anda di sadang hanya di. Okay. Oh. Nanti kau aku tadi.
1: Nanti daripada challenge, aku memang sebedau aku go semifinal ke. Aku sikit dalam hampir kenap setahun. Aku memang bisa masalah vokal lah, masalah pita suara. Nanti dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vocal coach madam mungkin bisa masalah nodules. Nodules tu yang bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tak ina stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya kena main bunyi ya hanya lah bunyi suaranya tadi. Jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama. Aku berehat selama sebulan. Sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tadi.
1: Final tu lah. Aku hatkan aku pusho, ambil aku bisik masa untuk aku heal suara, untuk aku praktis, aku ngambil kelas vokal. Aku ninga pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku. Tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah. Aku bedau agak gitu mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku akan check up lah. Kita nak nemu nama gitu masalah yang bisik deh. Dan persediaan-persediaan lain pun bisik lah daripada segi mental perasaan bisik kah happy lebih lagunya happy. Aku enggak terlalu fokus enggau cabaran aja aku kah fokus membuat yang terbaik enggau have fun.
0: Nuan nyebut berkawan bisik nyebut tadi kelas vokal deh. Nuan bisik ngambil kelas vokal enggau siapa ni?
1: Tapi kelas vokal aku tak lah macam lama. Aku bisa ngambil private lesson. Private lesson buku lain kau Valerie Tiam. Tanya aku bisa ngobek bengkel. Bengkel vokal ya selama 2 hari
0: di Kuching itu.
1: Kuching itu.

0: dia Kediri.
1: Nanti untuk semifinal, aku nak dengan ambil kelas vokal eh. So aku macam nguju nasib je berlagu je, nak nyangka boleh ada. Tapi sebetul finalnya punya aku tak ada lah. Dalam masa sebulan
0: sebulannya
1: dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal, rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau dan berlagu, kena dilimitkan ramai slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah, macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan
0: enggak bisa 1,2,3 bulan.
1: Enggak dirit deh. Enggak 1,2,3 dia lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu. Nyak maya nuam ke mantai all out
1: muji. Yes. Sampai kan sari tu suara tu nyok nyok tu bunyi.
0: Jadi buat semifinal ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan maya nyak buat stage.
1: Laban aku tu sebenarnya nak ada kesal. Aku cuma kesal Maya pengumuman dia. Laban aku berharap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jaku sumbung. Ukai jaku aku kamar dia. Aku tu kalau confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede, dah terlebak mendak orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nak ada ya, cuma lebih kepada Maya buka pengumumannya je. Maya pengumumannya baru kesalnya nanti.
0: Buat semifinal soalnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi mereka tapi puji mengenai kagenuan meh baby lepas udah mujur udah semifinal ngau final mujur kenuan boleh lumur tiga tu tadi. Jadi buat nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri buat nuan ke ngau berpekit buat anugerah catat sapa juara tiga sembilan tu tadi take adi sedia kenuan hari nak ngiranya hari semua lah aku tu tadi hari nak ngira nya ari nuampu pakaian ngau nuan ke nyaga boka punya kenuan tu tadi magi masa magi awak nuan kene ke
1: kenyalah kira kenya magi awak tanya study lagunya lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru segi bisik jendera tu hari subak cuma mungkin ba pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemai genre berkenyak, aku kak make sure aku boleh carry ni boleh aku ngagak kalau perfect, at least aku boleh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy lepas lagunya happy pasal cinta. Adanya persediaan baju aku pun sebenarnya malamnya mamanya usaha kan ada mana kain atau tato jahit nak pin pun semua adanya skirt ku beri panjai mimi dia boleh sebenarnya kak panjai kita baru untuk belakang kita bisa saya apa kita boleh agak kita ingat agak apa yang kita mampu adanya hari segi makeup semualah. Cuma aku nak ada my prop. Aku agak pentas aku yang simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak. Nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nulis. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
0: Nuan nak nyebut apa kau engkau gari. Kena gari. Kau ke pakaian wardrobe dan mainnya. Siapa kini? Nuan mana wardrobe siapa?
1: Hanya menyadik kau.
0: Oh menyadik nampu?
1: Menyadik kumpu.
0: Oh iya ngagak.
1: Boleh padah nama mana?
0: Boleh ya.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie. Lagi belajar sebenarnya. Engkau lah ke nganjung. Ambil kelas menjahit. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karier aku sida ya kena mau siapa Sila ini tadi ngoba dini kita olingi kak.
0: Jadi hari kan kita design itu tadi buat baju lah aku berarti ke baju nanya biru maya ne berkebeli ya semuanya hari idea siapa nya duan sekali ke yo mereka ideanya
1: sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi memang kak berkonsep berkenyak gede laban lagunya aku kan agak macam variety macam pari-pari lah Barbie kenyane so aku pun design ya aku mandi ketuk-ketuk tayang mesti kau betul bisa syaratnya. Lepas kita gawat ngom jadi ketempunya. Main kita nanti kita kat cerewet Bibi dah. Oh, anak kalau seksi, anak kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut ya, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apapun terima kasih lah naga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita sabar. Oh, desainnya tadi punya kenuan tadi kau ada madah ke idea nono kau berketuk-berketuk ABC tadi
1: bisik.
0: Ano kau ke fairy tale ke Barbie doll berkenya lah.
1: Senang lah gawangnya lepas ni apa nemu nama teka aku lah.
0: Jadi makeup nana siapa ngecok mu namanya?
1: Okay, untuk makeup Queen Patrick. Queen Patrick yang post social media bisik ba Tito. Adanya untuk buat ku Ash Vince makeup. Oleh ngigak ba apps ke bisik warna purple, urin. Kuning enggak mah. Oh, mau kita tanya. Warna purple, urin kuning, warna warni.
0: Jadi sidak dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak.
1: Bahotel
0: deh.
1: Dalam pukul 9 pagi kita dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10. Anggaran lah dalam pukul 10:30 kayak.
0: Oh, tunggu nana makeup ingatnya
1: nebe. Aku nak ambil pecah minyak.
0: Okay, kita kata dulu lagi dekat nampor anda aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tahu pada muka buat YouTube tahu kena tanya ke tanya kita ke tak bisik otak ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat macam pada buat Facebook kau YouTube ke sekali tu berperina dulu kau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

Jadi terima kasih, aku cukup berhati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori buat dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah hingkam laban nyameh pada mata dunia, kita boleh mansak kalau pihak kita. Hari aku Mawat Daya Bintang. Hashtag.

0: 4 lemari. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Aku tak yang.
2: Ya, Hagi menggelengok kami berhashtag Nembiak Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Hak menggelengok kami, hak medak kami, hak doai, hak Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, ngau YouTube kami YFM Iban. Okay, jadi tu nguyang dulu ngagai Facebook tu, ne Phoebe. Okay. Kau ya bisa tanya kini hari sidak ya tu ngabas dulu.
1: Takut.
2: Takut. Tanya nada itu Phoebe. Bina sidak ya mayuh muji nuan. Oh. Apakah Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe bawa SCSJ ke 9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Saya harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
1: Terima kasih
2: nyari Lim Ahsiu. Jadi tu agi arisi agi hari Anilian Yan Ikel ya hamari tahniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni ngagai suara no cute nuan ku ya.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa-biasa aja ku ya. Tu sikte lagi tu Phoebe Mariana tukang aku bisa medak nuan Phoebe cantik ku harap kemujur buat tahun dudi lah.
1: Ya harap ke ya pemujur. Amin amin amin.
2: Ya bisa sikte ku sikuk ge. Sebab tu angga tanya ke udah tu lagi ne. Ari Moses tu angga kedano orang nak baca.
1: Macam nak lah aku namanya. Moses.
2: Moses Joseph. Okay. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
1: Okay, thank you.
2: Kayaknya meh sekedar hari komen ke bisi di kedatang ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini ngagi yang ada salah tahu kedatang ke dia tu lagi kami dua nyengok kayak baru ke jadi gue yang ngagi tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisi di praktik ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya deh ke bendahara ya.
1: Okay, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendiang atau sambil berlagu nah. Tapi maya kes aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun ya piece ya selalu bisa bunyi kena bunyi bakal radio nada lain jadi aku macam gay kira ngacau aku mampu persembahan buka aku and then aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kena dengar aku tenang dewan kena jam ya mitir nawa itu
2: itu awan kanya laban nanti boleh nang segi kau fokus ngau
1: suara
2: numpu nah. Jadi bawa semanjai nuan ke bawa final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z.
1: Segi nyok main ke situ nyok.
2: Oh di situ.
1: Ay ketutu. Ya jom nemu. Mayon lah sebenarnya mayon. Menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku di tu. Menyadik aku wari miri bala aku apa indai aku. Bisa maka orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang ke saya kaku sebarang siapa amin ya semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita macam hari telepon aja pun kita dah sino deh apa tak lagi intik ya depan-depan
2: nah, masih kita tai
1: masih kita tai
2: masih kita orang ke diri saya
1: okay.
2: Jadi Bibi aduan maya nak ke engkau tidak ya berpikir laban finalis ke sekali itu nang sikit ya nang kena kita madah ukai orang ke baru di dengar tu nang sikit orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nang bisik nama buat industri music tu begini nuan laban nuan pandang nang sikit hari tidak ya ke tanya agak tang kita tu tadi berlaban antara juara ngau juara begini ke asai nama dah tidak ya berlaban ke tidak ya laban aku pelabak aku asal aku nak sikit bisik sekedar sedap yang jadi idola nuan pelabak aku nak.
1: Memang. Nanti baku nak membunyi ke kita mimpi nyari nyata deh. Lepas kita itu hari kumit sebab kita yang medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedaya berlagu. So kita pun macam wah kita memang idolize sedap ya lah. Jadi bila boleh satu stage macam rasa
2: saya kemimpi
1: saya kemimpi dia. Pada saya cukup gak kati lepas kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Lepas aku pun lagi baru atau dah masuk tahun ke-7, tapi nanti kamu ada agak orang kini kamu ada nih. Memang aku baru, tapi tidak bermaksud aku baru sebulan, dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time on CSJ. Hanya aja sebenarnya. Bisik tika engkau sebedau tu. Tapi macam aneh kaya dulu lah. Engkau aku bedau cukup kuat. Maksud aku bedau cukup bersedia. Kena jadi bila oleh engkau kali tu happy, rasa bersyukur bahawa peluang akan diberi sidak YFM.
2: Jadi bisik kendak sidak ya mereka jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini. Tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri.
1: Sidak itu kini kurang ada sangat kini orang ada tidak kedekut dengan ilmu. Bakal sidak rabat masterpiece. Tuan depa, tuan aku ngau ini. Ya, siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam, okay, good. Oh, okay, Maya rasa pun sidak yang bagi feedback. Ila jadi lagu Maya final and nervous. Kena penyanyi legend kita yang kebukai bakal sidak Winnie Albert, Kak Saiful, sidak Diana Shuni. Mayon lah sidak ya, meri kata-kata semangat. Habis berlagu kami terus bakal page-page pakai jari dan macam meri semangat kena. So rasa takutnya boleh nadai lah mau bisa sidak ya. Aku nak kediri.
2: Tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi ndak lah kenuan siko aja kena merti
1: bela nyibun pangan diri.
2: Hanya omah tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya ne, final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 ribu bulan tadi nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nah, kalau bertemu dengan apa jadi
1: nyebaka kabar
2: kawal ya tadi rat sama Maya aja deh. Jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke Bukai bahawa Maya nak kengkak persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenika
1: aku teramat tu kayak aku kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa Maya lagi pengurang ke boleh diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lawan boleh fokus boleh ngagak otak kekak digagak aku tu tadi kamu nyikak kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal tak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambahbaikan minggu boleh digagak kita aku still rasa berpuas hati lah.
2: Nantinya mau lawan Nuan mana tadi Nuan berpuas hati dan nantinya mau diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkeni ke bisa tak ke kok ditambah Nuan lagi ke tau ke aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
1: nanti sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tau penari ke ataupun bisa prop
2: berkeni
1: keni pun bungai ceri blossom ke kayaknya dengnya nanti dari segi suara engkau boleh digagak tiba-tiba sama kita tanya masuk gitu daripada segi vokal engkau boleh ngagak lebih dynamic ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa ke kita dah mulakan tapi overall
2: malamnya
1: sangat berpuas hati.
2: Tanya emak boleh nikal baru
1: nanti. Lebih ke prop lah.
2: Lebih ke prop lah. Sikit nama prop ke bergeraknya.
1: Kemarnya besar budget.
2: Okay, baby, tunggu dulu dah lama. Berina peninga. Enggak lagu kedi baik tuan malamnya malam aduh gerah cerita sama juara ke-9 lagu diimpu tuan Siko.

0: sejalah.
1: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang.

0: sosial Gau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, lagi berkelengar kami buat hashtag lebih aktif. Kalau hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Buliah, Lomba 3, buat Anugerah Carta Sapa Cerati ke 9. Okay, Phoebe, mu yang agak Facebook tu, laban ku merati ke Hamayu diri ke orang ke nyapa dia, Muji, Nuan. Habis ini juga, saya dah nanya tu, Phoebe. Hari Double Deep tu, sama lemai, agak seduai ke tanah.
2: Tanah bernyanyi.
1: Tahniah baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya kau ya. Selalu pasal dalam kereta kau ya akan nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
2: Okey, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kau nombor 2 nya ya.
1: Okey.
2: Dannya tapi aku memang bisa target tanah bernyanyi. Sebenarnya aku bisa selain daripada 1, 2, 3 bisa kan macam aku target siapa kakakku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh vokal terbaik ke Mami Winnie Fight Nusida Eka Saifu. Bisa aku bisa dan aku bisa expect kakak Diana sini nombor 3 ke Phoebe Chloe nya anyak narek kakakku. Tapi aku senang cerita aku yang kak semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
1: Darah Helena.
2: Aku boleh relate dengan lagu Proud Mean. Walaupun menyikap pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai ya. Mana masuk lagunya?
1: Arti bisa Maya Pangkok buat arti
2: Nuan. Betul, aku nyobek dengan lagu Meres. Sinok aku dengan lagu.
1: Hanya banyak punya aku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
2: Terima kasih, terima kasih.
1: Nanti boleh tadi semua kau break menang. Break nombor 1 magang. Break
2: sampai 12. Kita kena semua tu 10 ribu kah? Kena bayar banyak.
1: Ya, segi amat eh. Jadi tanya itu kedua tu deh Phoebe hari akik hari Double Tip tu ia nanya ke nama plan udah atau ilak about career Nuan ke bisi lagu baru kini
2: semestinya bisi laban aku pun lagi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu ilak bisa terfikir kagak lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG baik lagu tu tadi pasal nama beda boleh pandai lah. Ayla kita ayla kita ni
1: sama medak
2: sama macam
1: sama ganti lah.
2: Itu dia 10 titik lagu Danjung.
1: Oh, jadi tahun tu ada lagu baru ni.
2: Bisa
1: kau nanti.
2: Bisa kau ngagak lagu baru.
1: Dah pansut
2: berdaun. In the making. Agi behind the scene.
1: Bisa boleh merek hin mimit.
2: Aku kau ngagak lagu yang
1: genre begini.
2: Aku kau spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa kah genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak ngati sidak ya. Termasuk ngelirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkenin nanti kita tu tadi udah ngagak sepemadu mana yang orang tu tadi agi gak kangiga silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
1: Okay, amat ya. Okay, sudah kebuka bahawa Facebook tu Mayu lagi congrats ke tadi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke kumang atiku baby Chloe laban wang udah mujur bawa SSJ lalu boleh nombor 2 keep up
2: nombor 3
1: Nombor tiga. Oh, salah pula.
2: Salah.
1: Nombor tiga.
2: Yang nak orang lagi.
1: Oh, aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyokong Nuan hari belakang kat rakan Nuan Mujur bawa pengawak barunya pemerintah.
2: Okay, okay, hari
1: hari peringat kebisi medak tua live bawa Facebook tu. Jadi bawa YouTube TBC awal lagi nguyang kian eh kanya bisi tanya. Jadi tu nguyang ngagai tanya ke Bukai tu Fibi. Lepas aku berarti ke udah ke ukai minat aku berarti ke Tamayu ha, balau ke bisi medak mega bawa media sosial. Bisiknya tadi nyangkal Nuan ke Buleh Lumut tiga. Bawa anugerah catat siapa juara tiga sembilan tu tadi. Nama komen Nuan.
2: Jadi aku dekat muka jakuk kutu engkau hati di baru tuju pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi lah kisah rebek baru tahu ke rebek lama buat industri muzik Iban. Terima kasih meh Iban semampai nyokong, semampai support

awak kerja, nanti akan nganuk, awak akan nganuk dulu. Laban kita kadang-kadang bakal sarito kita tak puas hati, bedau tentu rundeng kita pergi lah sama bakal ke sarito. Jadi mungkin si daya memerlukan masa untuk si daya menerima. Laban kita tak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang. Laban lagunya pun bunyi kakak tadi genrenya sikit udah lama. Seni to ya besar, music to ya mayuh, mayuh cabang, mayuh genre bunyi kurang. Cuma bunyi kakak genrenya ya first time didengar orang Pak SSC. Tahu kekalak sebenarnya to, tapi ya first time ke tahapnya. Kini kak madah. Laban aku kemai deh, engkau lain gitu penerimaan orang. Jadi anak-anakku, aku minta kakak yang terbaik. Aku cuma minta ukan untuk aku bungkup aku siko, untuk menyengkaum semua kami. Nak kisah penalis ke, ukan penalis ke siapa-siapa penyanyi. Ngarap ke kita

0: nanti adik sedap ya. Ada tanya genua nama kini komen dan berkawan dengan utai ke benar viral. Benar viral.
1: Mungkin kau tadi awak kesedak.
0: Awak kajak.
1: Kesedak ke nganuk. Nganuk apa dulu? Laban kita kita mesti dia melepaskan utainya.
0: Lepas tak semua utai oleh di sawat tu.
1: Pagi lah lusa. Kita nak nemu ni nemu rundeng setiap tukar. Dan tak lap dah muka jam.
0: Okay, jadi nak berasa megak jam tu.

0: buat Nuan, lebih lagi berkarya Nuan ke hanya di sikut orang ke Merindang, di tu Merindang semua peminat Nuan, engkau semua mereka nang rindu ke kena kan?
1: Bos, beramat.
0: Orang ke mujur buat semua apa kau kerja Nuan ada di hari lot, nah, Fibi. Jadi, aku ke peduli Nuan, Fibi, gagai, apalah peminat Nuan.

0: sampai juara 39.
1: Nadai jaku mayo, terima kasih nyam ya. Laban bunyi kaku nadai jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensia lah, berterima kasih dengan petara lah. Paling utama laban entik kayak ketika ya nadai aku berdunia tu tadi.

0: aku berterima kasih ngarap sida yang murah rezeki dipermudahkan segala urusan dengan ngagai pindah peminat ngarap ke sida itu tadi ukan nyukung aku siko nyukung semua kami mari cakup peranseng munya aku tadi ente bisa pengurang tegur kami akan stay upaya menerima dengan hati yang terbuka lawan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurangan kita ya. Jadi untuk kena aku nutup cakup aku. Thank you, Sheshe. Terima kasih.
1: Okay, sekali lagi mari tapi puji dengan Wan. Lalu terima kasih lah Barula Auli yang limpah ke diri ngagai
0: konti
1: WFM. Kau dah tu elok kau nyusi ngagau baru anang jerok out.
0: Oleh.
1: Okay, terima kasih bagi yang kita ke gimana kepada kami live buat Facebook dan YouTube kita ke meda lebih 100 sedai ke meda tua tu VB. Jadi hangga tu ngujung

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko menjetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya 3 buah kenang, Pakmuai Tikala Rembus, Kepana Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengenggang Sungai Sarawak, Kais Minah Nyambung, Orang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megah Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua ititian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, nomaya pajar pagi, kalai muah ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar benaraya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi 24 jam sehari YFM segulai sejalai.

ketika Cik ngaleng-ngaleng ujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengar kami bawah YFM. Kita ke baru bergelengar kami, kanya baru masuk, baru tamak ngagai kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 30 dia tu peningat setengah jam 30 ni dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas berdaunya tu dekat berkunsing ke kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas ke dandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas ke dandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke Nadai Hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Engau, Limbang. Kenyak ke Gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harapkah kita sama berjimat ke sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu berarti ke mana-mana jalai, anang, rindang berarti ke telefon kita. Amaya kita kelebih lagi kita ke Benung driba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5:30 tu lagi terus mendiang ke tandu program Leman Berita Menggelengar Mustahil Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngali hari ke 13/10/2026 lagu Ari Josephine Jalin Bukulenggau Juni Aman Bersorak Ngau Air Mata Tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak.

0: iaitu kaman update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher. Kita datuk benar mendengar YFM.

dengar bakal selamat me. Aku datang baru keminggu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datang aku keminggu tu. Mai ke kita lima itik cerita. Lima itik gi kisah kebisik udah digempur. Digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita keminggu tu peningal. Aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya dia di Mumbai India ada Dan. Udah sedia kita bersenam ko yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria siku Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa nama ya? Nama ya Gopi R. Gawari berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Macam-macam. Ya, yang tadi berjalan juga ni bagi orang Indo ke layap. Mansang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung ya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi gede berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pucat capung lari ke diri orang lalu bergagai ke datai bersiti sukut kebetulan punya korang ngai nak bisa ke polis berjaga dia engkanya sidanya nasiki berjaga orang ke beli ke barang bertamunya ya pun datang tangkap orang. Lebuah ke dekat ditangkap berpeningan maya ke belanak tadi. Lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya begini nak ya. Nelan namanya Maria Emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria Emasnya. Oh, pemerat ya dia tu nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Data dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indo tu. Nadai tuan dia ni mesti suka teaser tau berjaga. Kau gopi peningal. No, lalu pada korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Data dia di X-ray. Rupanya dia ni boleh lepas. Nama tenda ada temur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi orang temu magang. Pernah orang amai bisik Maria Indo yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tahu nanti kan ngeluar kata bisik dua itu cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumuai duit. Oh, nak uliah kok polis cara kedua apa ni? Kok polis cara kedua tu tuan pedias mimit. Cara kedua tu kami ngepam. Pasuak ke kami air dalam perut dia tuan. Najian dari jumal baru adin. Depasuak kami air, depasuak kami gis. Awak aku tanya pansur. Ah, caranya kau polis. Awak benar. Tadi peningok. Ya, ada tancang orang tadi. Lalu depam korang air, pam korang gis. Ya. Tang cara tu nak mujur, nak pansur-pansur. Dia X-ray baru lagi benar marianya dia. Oh, tu saya tu berkini kata kau polis. Ya, polis ikut berjaku. Uji kita kena cara lemak keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh, berak lagi tuan. Bekini cerita eh, pengatak. Mansang, awak kian dek ke pasal tamu. Kian tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagi kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 niti pisang kerempak ya pedingan. Nama pengujuang ya tu buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke deh. Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gail buah birak berjamban. Sikuk kami gamar. Ngenak telepawa dah kita. Ganas polis di India ada di India. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Eh, kemeh, meh. Cuci sidak ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Ngenak yang ngenak keluruak. Kini ngenak nama cuci. Simpan plastik. Lalu baik ngagi kot. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningan. Dia dawa bakis ngeruntun Maria Indo.
nada penyakit ni kak penyakit. Okey nyamai ya agak bahaya makan pisang kelalu mayuah. Munyi ko orang kelia, orang tua kelia. Nanti kelalu mayuah makan pisang bun. Sekunyil nak nakal banyak kurang. Ya mentari peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya mentari leman berita terubah kita masa ngege leman berita kita kedua sekali itu jadi di Ceres di Brazil. Nama gaul ya lelaki itu salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita untuk ngenang senentang salah sukat. Ya menasib siku lelaki orang jil tu tadi itu nguji dekat ngelari ke diri dari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil di peningah. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi biya sama bakal gupi tadi ia nguji dekat ngelari ke diri dari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tangnya ngobrol kaban yang tadi bisa udah bau kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tuna lari aku medak ba bilik mandi kita ada dien bisa payap air kuah air atas yang tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nya kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu. Lepas rumah dia kita tu nungak ngagai kampung kia nungak ngagai pagar dia dia. Nah di dia kita lari. Kau si kau mana penemu nuan sambil. Aram kita ngerjanya malam tu. Udah bekau ke mandinya peningau. Lalu dia nyak sidak ya tadi. Batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi. Lalu ambil sidak. Nyak maka dia kena sidak ngerituak. Lubang dinding rumah dia tadi. Kebetulan rumah dia peningau nasi udah lama. Engkanya segi bangsa kejayuk ke kini berkini kati. Sida ya mujur ke. Nyaga ku lihat hati. Degaga sida ya lubang. Udah bekau degaga de tebuan dari pansuan. Saya ku dulu mabalak kita. Ku lagi aku dudi pansuan. Ku Rafael Valadao tu tadi. Pansuan belkaban. Dua siku pansuan. Dua siku pansuan. Dua siku pansuan. Aku lagi pansuan. Ku ya mana ke siku. Alam jempat sampai. Jempat sampai. Sepada belagat mersa. Masuk adalah lubang. Jempat nyukual kual. Nyukusil kusil ya. Mansur kerana udah nama kebuah orang tubuh mimit. Ya tubuh berbesar mimit. Kan sesegala mimit pendek tubuh. Kemujuang kaya terinyo lekat nyomengkang. Kak ya reverse nge jadi. Kak ya mansang keluar nge jadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantai nantuk kaban dulu ke kabin lalu cacapu warna ketu kita ninggal ke kau ketu akai parai emang ketu lagi deh. Belah kaban ada menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan dua aja peningah kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peningah dekat ngau orang bomba nyebuak lubang besar lagi ya ada baik lagi klinik nama-nama kebah raja yang bersebelah punggung. Kena parut semin sebelahnya. Lalu ya pendijia. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipicara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah rukum jil. Serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal. Dinding rumah jil. Macam-macam. Tanya di mesin datu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Kita mensang agak. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningan apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelbab aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, nyitar ya mentadik. Mayu orang yang tadi nasigi nadai megang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali yang tadi ngitar ngemal ke peninga. Tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi. Lelaki tu bernama Roy C. Sullivan. Meruan dikenang dalam sejarah. Ketegal 7 kali dipangkat ngitar. Tang ya nadai apa nama. Yang mutakannya di lelaki tu. Ya gawak ba kampung galau. Nya di ranger. Ranger kampung. Ba 2 ke dokumen Shenandoah National
National Park di Virginia di menua US dia dien. Nyak me pengawak ya. Nyak me keterubah ya tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia. Menak kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gaga resmen ya. Dia gaga kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya. Meda ni bagi kanan luar ke bisi angus nginyet ba menua seda dia. Dia ada benua dia pratik ya. Mayanya me demal ke kilat, demal ke ngitar peningau. Udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta. Lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau. Lebuah deriba lalu demal ke ngitar. Mayu-mayu orang berjalan luan ya ke kena bar ke ngitar. Udahnya peningau mayanya buat ngebulu kening yang ngus. Tangian ada apa namanya aja. Ya ngus bulu kening, ngus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke ngitar lebuh duduk balaman rumah. Nah dari kebuah-buahan tadi duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tahu tadi kau ngujuang kebuah emayanya angus peningau nyuborum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung yang tadi ke ngujuang kebayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngus ke macam-macam utak kenyadi ba ayak kita itu kepenudi. Sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira kepenudi ya meh lebuah ke ngintik empai lemak nyudah ke pincin ianya tadi ngintik lalu mbak ke gitar tang ya nadai apa nama peringat dia tetap ke dalam Guinness Book of Record nyadi orang ke pemaduk suah demal ke ngitar. Nyaman tadi ayak kita bernama Roy Sullivan yang nadai dalam tahun 1983 lebuh ke berumur 71 tahun. Suah mai depan kak ke ngitar 7 kali ya. Jadi pesan ke kita nanti lebuh hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul endur ke terbuka bekenya ya. Jadi nyam tadi peningah leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyu risi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berpindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu telgi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

tai nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampir ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa. Kita mensang lagi menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia tu peninga mayuh macam kerja penguah bisiknya kerja perintah, bisiknya tajlik kerja company, bisiknya gawa kediri bumai berkebun bertupik berikan mayuh macam penguah di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngigak pemakai ngigak duit siko-siko nah nak sebakal. Di menua Colombia ada pening. Aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam. Berumur 67 tahun. Nama kerja. Ya, bisik kerja ya peningah. Tak pengawal itu. Nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal itu. Ia yang tadi kerja yang berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedap ber Armenia di Colombia ada peningah. Semua dia temui magang. Kerja yang ingat berita nama cerita-cerita ke nanti berapa bandarnya temu emang ah bakal surat kabar ibu kita tahu cerita senentang orang baru beli barang orang kebisik belayak melaki bini orang kebisik bertaban orang kebutang bertumbang orang kebekendak orang ke mayo macam cerita ditemui magang nama kak kita bekeni boleh duit deh jadi nya mai pendengar aku mai aku ke maca leman berita tu nya kemana apa bisik orang sanggup mai rinai tua itu bernama Dona Mariam tu tadi berumur 67 tahun sidak dekat nemu nama tak kenyadi ba menua kita di tuai ko bala sidak kindu dia nah nemu ai lama dah kami tu nak pulai kita nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia nemu ya mayu macam cerita temu bertemu orang ngoi apa dengar oh ibu nama cerita ke bisi nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita kau balas sedaknya bertanya oh mayuah cerita kenyadi di tau wai ni kat temu kita cerita ke balat nyadi tau ke kebiasa-biasa aja tau ke begini itu si dia meh wai ni bagi siapa bisi orang bini baru di tau atau ni nanti kita akan nemu bayar dulu au sikit dia bayar berapa dengan jadi berapa bayar ya bayar tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisa yang tadi ya kalau ngecas orang 700 ribu peso tau ke 884 ringgit. Cerita nama ke dikunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya apa tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kena kita dua buah rumah dibeli ya ngau duit berjual cerita gosip tu amai-amai dudi ceritanya cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mansang ke leman berita kita ke penudi sekali itu pendengar leman berita kita kelima ke sekali itu nyadi di Munas Singapura ni buah jawa.

Ya kan nak murah-murah harga mayau tu. Bisik harga 800, udahnya tadi harga 1,200, 1,500, 2,000, 3,000. Labang menyadik ku sebab kerja abang tempat orang kebijuan mayau. Bisik hotel mayau. Kayak bola-bola au, bisik hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau, kau kuih dia di hotel. Bak dia dia. Bak dia tahu dia bisik di Sarawak dia tahu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikannya baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit setiap sadin. Dempak balik jelur tu. Hanya minta tadi gila orang tu. Bertupik ke mayau berkenya. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua dan menayau. Beri asyik balik kita. Lalu asyik tanya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau. Ya. Ya kena tupir ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang serentang di menua Singapura di Peningau nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak dia tahu. Nanti kita di Malaysia dia tahu. Nada masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nada beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak minta di Peningau ke nyadi di menua Singapura punya kaku repun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitiah ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau. Bayar kenyang tarik mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tarik, nak tahu nak beli sin. Upis pakarai jelu, tahu ke veterina di menua Singapura punya Peningau, nanti sidak berjalan ke pansik, ketemu ke kita yang upik mayau, nadai microchip, udah yang tadi, nadai lisin, nadai surat lisin kita yang tadi, oh udah. Alu dukum meremata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau nanti ditemu salah hanya di menua Singapura kita ditau akai nyu belayak bala ketega mayau biro ke sepiak udahnya tadi ngacau mayau induk ditau kian ngagai rumah ke sepiak kian belayak ke mayau orang macam-macam mutai kenya di menua Singapura nak boleh bakanya nanti ditemu mayau dia tadi dia persa orang ada chip microchip dia scan bisik tak kenal orang scan yang tadi ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip saman $5,000 terus hanya minta di Peningau laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Miban RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai dengan kami kelebih lagi dengan aku teman lagi dalam program laman berita nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu bertemu buat maya kebukai bye.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah untuk sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke di baik Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, pasal dalam mai kita bergulai ngaku Min Melisa Rayon tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nada yang mayo berubah ungkup ke sarito hari 2 kalai udah tu lagi adeka mai kita ninga ke hello why hari Miri. Udahnya lagi peninga ku adakah ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7 halamai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM hanya di berita lemai dekat dipendiang ke kita lagi pukul 7:30 halamai tu lagi. Ya, ngalir agak jam ke 3 kita bergulai ba asada lemai mai kita ninga ke main asal Ramban ungkup ke malam tu kelebih lagi malam hari 2. Ya, lagi terus menindang kita ke lemai tu peninga nak ngira di nindur kita jam ke dia tu baiknya kita ke diau di negeri kebesai diau di menua pesisir. Kawam kita ke diau di menua orang bukai kuliah ninga ke kami ngena cara online. Cara online kaku dia tu kita boleh ninga ke radio ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita ngena RTM klik. Ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebelum aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. Tu lagu Ari Hani J ke sekali tu neh mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ke kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Selamat lemai. Salam tabi bahasa peningah. Hello, why mire kita kelemai itu dipun kengau berita kena tentu mana nyadi. Kalai tiga pintu rumah wani di jalai sungai Lansat Hulu Tinjar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu. Di ngucuang ke 25 ikut orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya. Nadai agi reta tengkira. Nitiak ke penerang dari Palan Operation Opis Bombang Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah babadi di report kanyadi. Sepenyampau 11 iku Raban dari Balai Bombang Penyelamat BPP Lopinggau Batu Nia dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirarak urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy maka bisa mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui yang agak berita kedua lama itu peningah pekit Belanda main bola jaring maka badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar. Kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lomba ngomain menua 2026. Ukai semina nerena ke gaya penghidup tiba pengerai. Dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapit ke kawas sekolahnya ngau komuniti kenguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Baram Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras mai nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih sidak dipadu nyadi champion pekit Tespo'o Petro Sains Ronggat Menua kena hari satu tu tadi. Dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisi uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 stipiket ngau barang eksklusif Petrosign. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembiak serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkawam Sarawak. Terima kasih agai bala peninga kagi meniang ke Hello Wai Miri kita kelemah itu nguyang agai pengerami jubli mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap terima kasih ngau penyerakup terus nyerakup ke Raban Katolik dengan pengawal ngintu Jubli Mas ke-50 Diocese Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diocese lomba ngomain antara Ferris kuis seminar rohani ngau pengawal berjual ke baju T edisi Jubli Mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makin lemai. Terima kasih Bah Iswad Valley Music Corridor ngau semiang misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Bah Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke semina ngerami pejalai Diocese Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngau mereka terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu ngui yang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi Raban NBA PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi Sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Dato' Doktor Penguat Manggia. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bergelanggang futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana nganti sidak ke menang. Bah register dia tu nyabut undi dekat dia tu kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngalih hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penerantik silih tahu ditanya ngagai Niki inya pengerusi pekit ngena lumur 013-812-1920
Julius Sapit Ngerusi 1 mengenal umur 014-220-1917 atau ke intro Sapit Pengerusi 2 mengenal umur 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawa hilo wai miri kita kelemah itu ini berkawa ngau notis penanggua ID miri. Jaku gerah ngagai bala peningat di Bandar Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, madaka pengawak ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir, modius 3 ngau 4, deka diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026, disadang tau ngasuh tekanan air baru, tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggungnya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi, ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh di lalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisa disediakan kena napi penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemai tu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita peninga kalai Datuk Nur aku ngenatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya itu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madi ya. Ianya Tracy anak John atau ke Chi atau mega dikelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ya, nya 12/10/2026 berumah apa ya yanya John anak ansua tekapai ci bak lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ya peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke ngelala Tracy anak John tau ke ci tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kaban belayan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batam Mukah Hulu, Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing, Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Ngelala, Tracy Anak Jun, Tau Keci, Tau ke Tampak Megak di Kelala Orang Indai Upin, jadi kita ke Ditesau, Tau ke Ngelalanya, dipinta data ngagai rumah apa ya ianya apai ci tau ke Jun anak ansuk ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi ya Tracy anak Jun tau ke ci tu adakah disenggai babala mayuh malam 14/10/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi ya dekat di Mayang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10-nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawang dengan penusah Rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga yang kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor apai Upin tau ke laki ci tempu 019-852-7373. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi ia tu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak John tau ke ci pia mega tampak dikelala orang Indai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai bebala mayuh baru mah apa ya hanya John anak ansuk bak lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kiduruang Bintulu. Jadi ia dekat disenggai malam 14/10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10 lalu dekat di Anjung pagi 15/10 ngagai pendam Christian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di Semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15/10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tu empu ianya apai Upin tau ke laki ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke di terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilia kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjur ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ngau tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Mir Menyang Sedi, Batang Air Lubuk Antu, Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu, Nyengkawam Kawan Belayan Kebukai, Kenalah Dirintai Kedituk, Kita Kenglala, Giring Anak Munap, Tau Ke Anak Niang Sudan, Anak Uriak, Ngambil Kita Sampah Datai, Ngesah Pengawak Rabatu. Jadi, penerang kesili lagi, kita tak bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bak nomor ya 0111-865-7153 inya nomor laki niang giring anak munap tu. Pia mega tak bertanya ngagai learned anak giring inya anak ya bak nomor 019-904-5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjung ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki nianggir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya 0111-865-7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 0199-904-5977. Yang tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami Ari Ukas Anak Lagau kalai madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya hanya imbak anak dangguh imbak anak dangguh atau kembak anak dangguh. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diintu jadi nguan uliat 16 bulan 10 2026 ninya lemai hari 5 jadi uliat dekat di kertas 17 bulan 10 2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan kenglala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke siliak kita tau bertelepon bertanya ngagai nombor we tau ke junai ianya anak niang mbak anak adangguh ba nombor ya 0135779347 tau ke jini anak yang mega ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi inya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi nguan ulit 16 bulan 10 2026 dalam hari 5 jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke silik lagi berkawal dengan pengawak ngetas ulit tu tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke junai bak nombor ya 0135779347 atau ke Gini 0138214705 tu pesan ke 4 nyadi pesan tu nya pesan ngetas ulit ngemuan terbalu datai ari Celengga anak asun tau ke inai jenat dituju ke ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang laki ya nya Dunstan Burai nyadi kita dipinta datai ngau pengawa ngetas ulit ngemuan yang terbalu tu kedeka di intu maya 17/11/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala Niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas ulit ngemuai yang terbalu Niang Dunstan Burai ianya 17/11/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi empat titik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti kesekedak pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke mederit misiah anak tu yang sebiliak tidiau di menua tau ke kampung Telagus Balai Ringin Serian madah ke pemati anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/11/10 jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/11/10/2026 jadi mesan ke kaban belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di kampung Sebang Pelai, kampung Sebang Abid, kampung Sebang Bilun, kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, kampung Gawang Semunjan, kampung Empilik, kampung Giam, kampung Nyelita, kampung Sebangkoi Lama Jaya, kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkawum, Kampung Jungok, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kaban belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kaban belayan tidiau di Kuching. Ngau kaban belayan ke Bukai, ke Ngelala serta dipinta datai ngesah penusah rabat tu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai hari 1 tu tadi 12/11/10/2026 jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14/10/2026 ajak tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai by email YFM Iban kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita lagu hari Embu Joy kilat ngelambai remang.

Bujoi kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu jadi lagi nampung sekedar jaku gerah ngau pesan berat ke bisik diterima kami tu Siti pesan ke bisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak kedekak diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso nya tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya yang Christina anak Glau. Jadi sebarang penanggul tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara kedekak diadu ngau nuan nya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas uliat datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indayah ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetah suliat tu ianya hari 6-17 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah Lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijit Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Kletung, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Kletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas uliat tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bak nomor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora terkanjut bak nomor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai barumah Junius Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076.
6. Jadi ya pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati. Kedatai Ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia. Madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang kau dah nadai 12/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching

Tidak ya. Jadi berita keterang kita tak bertelepon bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya keudah nadai kemari 12 bulan 10 lalu dekat di Sengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesilap lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemah itu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke marik 12 bulan 10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukahnya dia dekat di Sengai 13 ngok 14 hari bulan 10 tu serta dekat di Anjung ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15 bulan 10 2026. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan pemanjai Batang Muka Lambir Miri Lubuk Antu Batang Pakuah Julau Skuau Tamin ngau kabang belayan kebukai kanulia disebut ditu magang. Jadi agi berarti kesekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemah itu peninga. Jadi tu pesan ngetas uliat duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami Ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17 bulan 10 2026 ianya lemai Ari 6 ianya ngetas uliat duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-4733-437. Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-4733-437. Nak nak pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu kelebih lagi bawa sada lemai. Jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang bergulai ngau temuai ke bisik di Kangau pihak megak program tu dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pergila bawa pengerak pagi kita ipa perinang lagu Ari Anyang Michael Jemat tusah kak ngiga ambai dua.

0: saya suka kasih dan support kita semua. Jadi memang untuk Ramdes boleh artis dari sport team. Okay, thank you very much. Okay, MyFM, RTM, semua untuk terlibat pada SSJ ke 9 kali. Thank you.
1: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Selamat bertemu baru ngaku bala peningat bahawa program Aramansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indopis Petanam Tupik, Sarawak. Jadi bahawa program Aramansang ke sekali itu, kita berkulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningat ke randau aku, ngau sikok usahawan ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh. Kena dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Richard anak Nyalau, air rumah Nyala, Sungai Melina Mujuang 96800 Kepit. Ngau tahu aku ngelukkan wan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Ya, selamat lemai bala peninga.
2: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nak punsi ngau bala peninga kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapuan ke projek ngaga ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan, jadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
3: Jadi maya aku transfer gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan Kubahria pasal Kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak ada terbuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat ke nama Kapit. Sedangkan Kapit itu pebola dengan ikan sungai. Burau, semah, pengadak, mengalan, aduh dengan ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi, berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabuang pihak mega dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
2: Kak kena tahu ulian nuan madega madah nuju pada peninga berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
3: Ya, jadi laban projek tu menyeku aku ya kena tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jako kami dia tahu kau main kena sistem home base lah gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah yang enggak dijual apa peringkat kita bakal kapit ditempu lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat penikan untuk segikan mana banyak tadi ya penikan segikan main kapit itu top popular apa yang aku ikan kegagak itu tiga itik saiz jadi nanti kita yang berada market penjual aku mau tiga itik rega lah ya ke 400 dengan 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram seterga. Jadi ke dia tu ikan tu bisalah murah bisa orang supplier dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ngai agak keluar belamak market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
2: Nah, ikan tu sikit ikan tu jarang
3: tadi dan jarang. Ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi disambung aku dijual aku pemarket itu ikan masin semah. Itu nyata dek aku sigi nak mengalan, ikan masin mengalan dan nyata dek ikan masin adon. Saya tiga tahu lah gagak tek-tek mendapat stiker-stiker ke lekat aku ba produknya dah sigi tiga-tiga ikan tahu lah
2: kena. Tapi bekal ikan kebuka yang tadi dengan jadi gagak bekal muncul bekal yang ada ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin dari tu.
3: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka ya aku beda nguji tang aku lebih fokus ke duit itu lebih si tidak semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah aku.
2: Ya. Satu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semeh dari nuan pun kena orang anjong yang gini nuan.
3: Ya, ya, ya kedia tu bala kaban kita hari ulu nganjuang. Jadi tiap hari enam sedaya nganjuang aku dalam tiga guni, empat guni, kayak size kira guna aku. Jadi tu kersimpan di prozon ke mana-mana, simpan ku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak. Nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta, bila kita minta ikan masin dijual, aku nyak ia sentiasa kering saya ya. Dan nyak tadi ia sentiasa kira ada bau lah. Nak segi ke fresh.
2: Tadi anjur hari 6 tadi, 3 guni tadi. Hari berapa? Hari berapa ya boleh nyari ikan masin lalu terjual berapa hari ya?
3: Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu begitu ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu. Hari kedua ya di simpan ke bacila, bila hari kedua simpan bacila, awak ya rangkai di sedut cila, cila, cila, cila aja lah, di sedut cila, udah ya rangkai, hari ketiga baru aku packingnya. Hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain, masih ada udah masuk, asai ya pun udah steady. Lepas nanti digagak, ditelenyak, tergurian, punya ya mumpai jadi ikan masin, lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya ketiga hari udah ada ngagak ya, baru ya, oleh kumaidanya di ikan masin kerja apa kita yang agak ya boleh nggak garam jadi stok tu lebannya ikan empat ikan terakhir enam tu simpan jadi kung agak ikan enam coba masuk ke tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya jadi bila yang agak dalam satu siko seminggu satu siko bantai kita tempe apa kita ni agak kualiti ikan ni ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti segitu yang lama.
2: Jadi tadi ya nuan milih ya ke ikan sepeh terjadi ke ikan sian dari ceri-cera. Lapan ya tadi nuan kita itu mayuh itu ikan semehnya aku buat tadi nuan milih.
3: Ya, ya betul. Salah. Kini itu itu ya segi agak bisa. Ya agak bisa. Lapan ya. Sirah kayak nganyuannya pen selalu telepon oleh kong nyo sari tau oleh kong nyo tapi aku selalu ya benar enam lah sedar kong sari awak ke bisik no aku prepe nerima adanya kelas ke grade ya adanya tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai bisik tujuh iko kira supply tetap aku hari ulu saya tujuh atau tiap kali saya macam ngiga ikan maya air besar dari kurang ke nyo sari maya air mana ke maya ke lah nyo tapi kira tau setuah available lah punya ikor baru tu kira sampai bisa
2: pokoknya ambil kebanyakan tadi 6 dan 3 guni tadi ada setiap guni tadi berapa tadi setiap guni tadi
3: iko ya lebihnya ke 6-700 ya sekitar 80 ke 90 iko seguni
2: satu guni pulih no ada berapa anggaran modal setiap kos belanja keudah dikenal nuan pengudah ya nak ke dia tahu
3: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisa budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah bakal cila kita mesti kak bisa peti ayas kita mesti kak bisa dan ya mesin bekium kita mesti kak bisa jadi nanti bila bisa utetok masalah putar nyedia utetok dalam 10 ribu cukup apa ya kan mau ditanya mesti kak bisa pukul kena mayal stok ikan baru kena tanya kalau kita melihat bekium set lepas sebab mula-mula aku kena ekamin ya ke harga 400 lebihnya beli aku bikin set jadi nak memukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai amat benda tu
2: sudah bisa beli sudah
3: bisa bantu saya dalam dia tadi cila siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita muda bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min aku lihat agak mayuh kira dalam seminggu dia orang minta 100 pun boleh aku minta 100 ikut
2: Selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
3: Ya termasuk modal atau modal kita belikan ya. Belikan dia tadi yang ini kaum nama namanya karan kita punya beletrek kita
2: punya ya. Lupa ikan tempo pekuam sen nuan.
3: Kecil-kecilan tu aku enggak jadi kunci kena lah banyak nak main wah. Aku jadi bisa
2: 25 hari nyawulian nuan lapan jatari lain lagi ke angka lapan jatari lagi baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanyo binjak 2021 2022 ikan punyo mayo ke dijual mayo ke permintaan semua tanyo mayo permintaan mayo ke kita kena kita kita tadi kemarin ke projek tadi teh ambil lah mania teh tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
3: ya ini kok kita ngepuan ke segi-segi dari pokok kemiat jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang bapen muka sama saya ya jadi bila udah dibantu sila ada pertanian Jadi bisa ke untung tu, untung kita berjual hari tahun 2020 sebab. Jadi dia tu pelabur aku gross untung, untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu. Sikit-sikit dah nggak kena dia makan.
2: Apa ikut ikan kau lihat gagak nuan jadi ikan masin tu? Tahu ke tadi lepas nuan nyawa ikannya dalam plastik ada siko nak? Tadi ya bisa 240 ada ke ya? 240 ikut lah.
3: Ya. Untuk itu lepas kita berjual tu kita ada market. Bila bisa pengerami bermakit menua kapit itu bapak salah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu teman sikit mayo sikit laku ya banyak pihak aku tuan dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas si tidak punya agak kualiti si tidak punya agak tetangai kayak nyu temerah bermakit jadi nyu nak mana hari segi marketingnya pihak aku penemu aku lah.
2: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya.
3: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang lo detail lah cara ngagak ikan masin tu. Jadi ikan tu tadi datai rulunya dah bersih. Cuma datai itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikan masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin bisa kemadah secara detail tuan buat pelatan square nya mayuh diri kurang medak macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang
2: ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier ke luar terikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya
3: ikan tu datai segi dah protek segi dah bersih cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebenarnya aku nggak
2: tahu. Harga berapa? Selalu
3: nuanya. Ya ke 400 nggak kayak 520 gramnya. Aku jual 35 ringgit siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah.
2: Aneh.
3: Dua itu harga lah. Itu harga. Jadi untuk pengetuan kita kayak baluah keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke Maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Laban gemuk ikan tu nyamai ke ada goreng masin. Usai ke pihak ya.
2: Ini indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan masin ke dia ada eta berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
3: Ya ke dia tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kekapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngigak dini nulikan masian tu kesatu jadi kedua leban kita inyo ngena media sosial de tuan engkah ku buat Facebook engkah ku buat status tu kejempat men jadi bala kita bakucing tu dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dah nemu pihaknya jadi sila tu bila nemu ai kekapit kadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihaknya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia.
2: Itu lah cara genuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tadi COD kau hari media sosial tadi ya
3: tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka agak kita tahu lah
2: agro-based
3: SKS Sarawak aku sayang dia nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita medak maya pampe pernah aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
2: Anggaran hasil untung ke bisa diolah nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang Encik Richard
3: munyik aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah lagi ya. Nanti aku ngagak mungkin kekutan 50 ke 100 ikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 ikut seminggu sebulan arti ya tadi nanti 200 iko ya kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 iko sih bisa lah break kita nanti average kenyata leban bisa kemarin nanti yeah. Tengah bulan
2: Cik Richard ulian lo madangnya bala peningkat kita ya rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semeh tu projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni
3: ok jadi leban bunyi kukumadah bapuan tadi aku tu kelimpah hari ngadu kita aku bisa bawa bukai. Jadi kengkak ngadu ikan masin tu kengkak malam. Jadi ikan tu dipasok kita repeti ayes kira pukul 8 pukul 9 pagi simpan dalam bok. Jadi mula repot tu jelmai kita setengah agak melah ikan tu tadi. Udah melah kade tos jadi pukul 5 pagi kita mulai garam. Udah mulai garam simpan pacila. Jadi kita tu agak maya malam menyam aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku agak dalam paling banyak 50 ekor sebab aku jaga kualiti ikan tu berga.
2: Malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ekor ikan tadi.
3: Lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tu semua timbal mencila jadi nare proses buka ya. Kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dah celut sedut cilanya kita terus oleh bekium ya. Simpan plastik bekium dinyalakan ke stiker. Banyak aja prosesnya. Ini tadi simpan bacila dia baru dengan teori beli. Teori beli 50 ekor terus anjuang, teori beli 5 ekor anjuang jadi ya simpan bacila terus.
2: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keuda di bulan luas kumbang udahnya di usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke diatau.
3: Ya, keturbaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian. Kita iba Bukit Mabuang pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak perlu daikan masin sebab dunia tahun 2025 sidaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin lebah jadi kita tahu gagak kumpul lebah nyamihnya nak lama habis
2: jadi lepas kita tahu kemudian tahun kemarin 2025 maka ya. Bila luan mohon itu sobat ya
3: kamu aku bisa ngagak ikan masin itu tahun 2023 tapi punya aku ya di pedak-pedak saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagak ikan masinnya jadi 2023 hujan tahun bisa saya ngagak aku okey mendak saya proses ngagak niat aku agak bermat-mat ujian tahunnya sedang ngisip pom lepas kita tahu punya aku ngepom jadi 2025 pun tahun saya ada tayi terus mereka bantu lah tu
2: so nak kena kena tahu ia ke perengkah dari cila ke bekium ya betul ngau ia ke labeling yang terus 1500 itik
3: kena tahu lepas punya aku ikan masin tu leh mereka menangkap bisa rita kelimpah hari popolo ngau ikan semahidu ikan purau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku ngagak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantu tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besar kita yang punya aku nanti baka bisa bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agak nuano proses dia mungkin kita juga agak my gap agak home base namanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi itu tuan Jawa oleh Jawa ke masa tu
2: dan cila nonton oleh nampak berapa ikut ikan tu
3: je sekali agak yang nanti yang penuh cila tu oleh 500 sampai saya tu dan aku bisa cila site jadi aku ready untuk dijual cila site nyen
2: jadi bekium nantor jadi berapa penyampai ikan boleh tepuk
3: ya ke debre sira itu suba aku nak bekium mentarit ya ke site nya 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sira yang mere bekium kemasa atau dalam masa seminitnya boleh 4 ekor sekali tu sekali cuma kita kena tu lepas tu mesin dah dia sedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
2: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ekor ikan semua di bekium
3: mua angin yang nari angin maka kita kena bekium kita nyam ya disedut kita angin dalam bersih ya.
2: Cat oleh nuan megak kunci pada kepala peningah kita nama kursus atau pelatihan kebisik di pelajar ria kamat merek nuan penemu kesilia dalam berjalan ke projek nuan ke datau
3: sebenarnya utai to berpuan dari minat. Bila minat aku mendak opportunity yang bisa aku gagal. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku mendak peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu utai tu nyadi. Udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah. Kedia tu ukai di kangau ni ngana tu nyuka ngau orang nolong merek khusus. Peringkat dia tau lah. Ngajar bala kita JKK rumah penyai, ngajar anjuran presta-presta bisik dan jual ECB, bisiknya dan jual pertanian. Pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam. Nerang ke bala mayuah berkini kita ngagak ikan masin. Dan berkini kita labeling, lalu pihak ngagak berkini kita market ke. Nyak tadi nyukung sih aku dia tetap nyukai belajar dia tetap.
2: Hanya nuan mereka.
3: Hanya mereka
2: sih. Cara penemu ngaji bahasa rawak uge umum tadi. Kini cara ke makan nuan tu bidang nuan terikat mas mengajar duit ke masih nerikan semasa tadi. Kini cara awak orang buka ini ngah tadi. Awak kesilian nemu ngaji tadi tadi yang cari cara.
3: Ya betul.
2: Awak latihan nuan pun terima latihan aja setakat tu lama dan nak lah.
3: Lama dan nak.
2: Lama. Iya pesta. Nampak pesta nanti apa kali dengan kau nanti.
3: Terubah hanya baik baru magare, maya agrokop hanya entawau atau tadi
2: bisa
3: maya jepang pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakannya di sosial ekonomi genap pintu kita di menua kapit tu
2: semuanya pak sita kapit tu mengah menua kapit
3: iya kira tu sita kapit.
2: Encik Richard, nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek ke diadu nuan dia tau awak ke datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari la
3: ba tau saya na perambu saya na keingin hati lah leban siti kelimpah hari ngemai nama kapit tu beritahu kage jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan bila orang mahu ke kapit bisa oleh-oleh baik orang pihak aku takir aku tak jadi nanti ya bakal kak jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh kerai ataupun kerai awak ke semua proses sedia dia tadi kita yang nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meri
2: apalah menjual
3: lah apalah menjual apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya amin gerai.
2: Tapi atau lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah diulih di atau kebisi ditulung hari pers tanam dari kebisi. Ba labeling packaging nuan ni
3: tadi. Ya ya kita tahu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya. Home base tu kira home base. Tambah mega jadi munyi kaku marah pun tadi lah. Nanti kita meda arita umai hari menua muka betul kan?
2: Umai
3: nanti kita buat tahai menua limang jadi nanti ikan masin terus buat menua kucing bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin ketua bila kita ke kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kan ngomsai ketemu ji ngatur awak ke bisik market bah market tersang dia awak ke sistik gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon merah Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita hari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisik maya maha ke bisik patut awak kau tetok jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita yang payah ngadu tu
2: dia normal dah kepada peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semayah ke hari beli hari nuan tadi cerita kata nuan kak kunci ngosi dah tadi bekal kuliah nuan kunci kat social media nuan nama telefon nuan kak kita perintah ke dia apa yang cerita
3: terima kasih Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemu ke kapit ataupun kita kapit kat nemoi kebukai kat nemoi oleh-oleh kan masih semah. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua lelaki bini tahu ke menyadai aku lah. Aku mbo Richard ananya lau. Nombor telefon 0331 059 8758. Dan juga bini aku jadi 0111 059 6296. Tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapit. Jadi bagi Gisang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
2: Oh, kata aja
3: G-I-S-A-N-G. Gisang.
2: G-I-S-A-N-G.
3: Kapit.
2: Kapit. Tok social about
3: FB,
2: Facebook.
3: Mayuh, page di page ku tak mayuh. Berkaitan dengan ikan masin.
2: Jadi tak apa kepala peningan kita akan bisa ke beli atau ke kat nombor umur sini lagi pasal berkenaan dengan ikan masin dan gagak ikan semata uliah. Kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. Tok, tahu ke lagi Facebook page Gisang Kapit.
3: Ya, betul-betul.
2: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta Tuan Meri Jakob Ransang menuju balap dengan kita yang ke Benuang atau ke Bisa Julati dan ke Berengkah atau ke Ngepun Diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan Tuhan.
3: Sekali lagi ku merah ke bala peninggal ke Bisa Ningal Radio kita ke lemah itu jadi bapak produk pertanian itu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama pernamanya
2: bekalan
3: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia anak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semah tu ikan masin tu lebar gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu bala peninga aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malamai aku agak lebar gagak kalau main 3 hari baru dah jual bisa kedua hanya 2 hari pun nerengok gagak ilah kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengabukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara membantu negeri membantu pemilih dan pun ada segi income ada segi penatai pemisik di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu tarik walaupunnya premium tapi ya masin ya ke uta boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih kita berkapit jalai dia sudah ratai jadi menua kita tu punya majak mayuh temuai mayuh perami datul jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung sebaik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabaku jadi anang-anang lejo jadi dia kita ibu ni kita balaya baluah dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawah kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti misik kita nak jauh tinggal dari menua bukai.
2: Jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap dengan kita tadi awak kata dia tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih dah tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih dah ya tadi nama ke petani misi nama apa nama ngau penemu sih dah empo nih. Motivasi kedua beri orang tadi yang rapat tadi datang balap dengan kita tadi yang so sih dah tadi ngering ke semangat sudah dari awak ke sudah dari boleh berjalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Gen 1 Richard anak nyalau Papan, rek awak atau meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningga buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningga dengan kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketauk muka ke penatai pemisik, orang bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Sama lemai peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita lemai Saraitu hari 2 13 bulan 10 2026 Ketua Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiak biodiversity hingga bioindustri nyelinting market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Aum Kaunsel Negeri Sarawak Saraitu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin. 15 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisik ngau berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh timantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke ubah tu dekat nerang ke pasar kuasa ngau tanggung pengawak Menteri Kenyaga Library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai, perkara besai ti nyadi serta cerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat Nusun Baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library yang kaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang, kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library itu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk, Dr. Simon Sinang Bada. Dimadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba awam tu Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbia Ngaraban Bangsa Penan ke diau ba menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis bak library-nya endak terkerubak. Jam ke dia tu belanja dikena berjalai ke library-nya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya, di benung bertapik ngau penangguh belanja. Bak jurai ke sebaka Kabanari Sita Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna oleh disurat ngena cara digital ngambil ke barang arkaibnya oleh dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendur ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya Kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Violet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahkah. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensiamayuh ngagai jerita lama menua.
Berbangunnya Kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah Kediri bisik benar pengarap ke Perambu undang-undang tu oleh nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentadbiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengkaguna ti setipak oleh disediaka kelimpah ari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngena cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam kawasan negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Ronggi madah ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai nyanya atau strategik. Ianya endang atau strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atau bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya Arikaban Konser Negeri Sita Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkawum ngansiang ke perengkaguna ngau cara ti optimum, berjalai ke pengawak ngena cara ti modern, serta ngatur pengawak pemansang dengan plan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak, diatuk benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7,710 iti pengawak KMKK ti resmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipelilih menua Londok. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentadbiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelimparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang ari sibuk ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya, Kaban Arisita Padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti endak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tau ke sebaka ngau dokumen ke disadung ngagai bala Kaban Konser Negeri ke Bukai. Berbangunnya, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit ari bajet Sarawak 2027 dikena nyokong pansiat biodiversity, pengawak ngemansang ke genturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tok manggai $4.3 trillion Amerika lebuh datai bak tahun 2034.
Hari penyampaunya, duit 27.5 juta ringgit bisi diberi kena nyukong bagi koperasi ngau pengawak pemansang Bapalan Biodiversity Sarawak. Kelimpah harinya, 7 juta ringgit sudah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena ngerja pengawak ngelaku ke barang. Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakarta buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelatih ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilah. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah hari pengawal dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngenak pemansang infrastruktur ngap perengka guna mensia mayuah tiulah nyukong ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Untuk ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta leboh ia kebejadi pengawal nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke ngau 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Maketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan nung ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam betupi nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau Luba Antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak manah ke pengrai urung pukul 2 ngali hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalaika. Nambahkannya, raban pelaksana mega sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak, Persa Masuk Sekolah Khas, Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitya Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang Library Menua Sarawak ngelatih ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke Pansiak Biodiversity ngau Bioindustry nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani ngau selamat lemai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari 6 pukul 8 malam Anana ingat mai atai nai ndo balam jadi sama-sama.

Okey, lagu Kedai Baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jama ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Lagi Amri sama lemai ke semua bala kita ke baru aja ninga ke kami tak ke baru aja tune ke frekuensi kita bulai ngah kami bawa FM Iban ke bahagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban Ari Empaga anaknya Riang ngau Nawin anak jamba pemega Ari Ngadang. Ramban tu lagi boleh dengar kita lagi berpenglama 25 minit tang sebedaunya peningat lagi terus merindang kita ke benda ngenat ke diri di rumah jam ke dia tu tau ke kita benda deriba kini jam ke dia tu peningat lagu ke dibai Sima kirim salam.

0: Lemas. Sada.
1: Lemas.
2: Nya sa tangkai aga nyelai nebang aga deka demba aga mabau muda nyadu haka tubuh waye mangka sayang kumang asalah ribut mangka.

0: रमये नदोहकातु भोहवये मवये तामवये मवये नयमंका कता
1: विला

Ranyo raka evong padom dhirin manyo hanya pulepos. Ata

antara dini aga mudah agal lesih apa aga dalai ngahakunya itai aga saman aga mudah buah tak aga mugai ugai maka pala orang aga tuai wai uban sayang kumang.

nya meda aga buah ta lejuang lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam saya.

mante puna ere akaruma mae atiringa tiaran siang kudek.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okay, lagu Ari Heli Enuan Senawah Bulan Atiku kena kita ya berperindang bak jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Seriaman ngau lubaan tu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke balat bersebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu peninga di putus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubahan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyanah hanya di nambah ke nyamega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa ari rumah. Jadi tajak pihak perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak untuk primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun perasaahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peningan . Ngambil kita sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuak antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergila . Tak ke pagila ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar beri kerja sekolah ngagai bala anak kita . Okey kita ya terus berperindang ke sekali tu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdarus Udin sanggup ngugi.

nya ke punya lagu kedibai Ricky L Bujang Lelayang hanya berasa ini hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Walaupun ingat kita lagi ingat endur dekat ngelantang kati kini ujung minggu tu agak sempat nur kita berbaik ke diri sebilik atau ke balana kelebih lagi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digagak atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu banyak ne jadi Luna Lights Wonderland tu apa ingat kira ke agi dia tu hari dia tu nyentuh ngagai 18 hari bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu lagi sempat nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh okey hanya di Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey nak kata dulu kita bergulai ya ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ku dah di sedia kakung.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Lancaman 2027 adalah lancaman yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ladies and gentlemen. Kita tentu, penuh, menyentuh, wow.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbaik hari Alvin Michael dengan lagu Yolanti yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2026-9. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJMA tau ke TUD Konti. Okey, balik kita kagi ninga kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Suraya kita ke berperindang. Kita mengatau ngatai ke pesan rindu hati. Berpinta ke lagu ungkup ya malam tu neh. Okey, ya ke baru datang ke rumah. Ninga kami tau ke benar dari bawah. Jam ke dia tu ba rantau jalan. Berjuang jemaat ba jalai alun anang antu anang lalek berculik ke handphone lubuk kita ke benon dereba ya fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkep ya malam tu hari lagu lantiang menua kita nginjau lagu di sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu kita lagi nginjau lagu lama Andrew Lantiang Saloma Sulu Aku terus ngau kami pemerindang malam YFM.

Ya, mulai ke pengen mendengar lagu lama kita. Sang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA Tangnya Jodoh Lagu Au Andrew Lanti yang mai jam kita. Pukul 9.31 minit malam. Sang Loma ngagai pendengar kita. Julie Sejanti yang di Matang Jaya semudian ke program kita. Terima kasih pemerindang malamnya. Ya, lagi singgah macam peminta kita di FB kami. Sudah di update ya. Saya kita ke berkali 3 jam di konti. Hari kita ke malam tu, engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedandur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betuang Serikai engkau limbang. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak, angin berpuput hari barat laut engkau melaju 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegah sekedar berita kesinja di menua kita ngau di menua luar. Kita rancang dulu lagu di sada Melissa Francis. Singgau lagu ya Raja Sapu.

Ya, balik kita ke baru datang, baru rumah. Kadang-kadang kita hanya lembau ke berapi. Ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat di panduk. Panduk ayah nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyewa makan ni ya. Okey, terima kasih. Kita kagi ni kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni wai. Malam tu ya, ni kami di selam perumah kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Aki muam ke. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia. Ia minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngaruh ke Tuhan berkat semua kita ikut kia. Minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey. Lagi aku nyapa bala kita di FB kami. Bala kita ke dekat berminta ke lagu tau ke nyapa pangan diri ke malam tu. Nada salah. Tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke diminta Aki Muam kita Andrew Kalo Agimit Aku Jenaka. Kedua lagi ingin jauh lagu dari Nick Refiansi. Gaw lagu rancang ya, lagu pengrindu datang Ba Adan. Terus ngau kami pemberindang malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengerindu Tang. Lagu tu berintak lundai Pengerindu Datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48, pukul 10 andul kami nabur ke berita malam ya. Okey, program Jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungku sengiduk Kediri ya. Kalau ya, ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah nagak dekat ngatur 30,000 program Jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan agro madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit kedekat diperjalai ke tahun baru. Kalai program itu diperjalai ke nitiah akta kawalan harga dan anti pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita. Okey, sebelum menjeng ke berita kita agi berperindam, dua lagu ke disedia ke aku ke pihak jam ke terubah ya. Okey, Bobby Bay ngau lagu ya ambai nombor satu. Kedua lagi Scan Di Sana Mawar Di Sini Penawar. Pukul 10 menjeng ke berita udahnya kita berperindam ngau lagu-lagu ke dipintak bala kita ba FB kami lagi. Lagi aku macaya terus segala sejalan ngau kami YFM.

Jom kita ada tu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 serta 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Serawadakan majan degap ke inisiatif gas strategik dikena nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Beringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant di Miriti Keterubah yang di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke Tembuk lebuh datai bat tahun 2027. Projek itu dekat mengangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas Miri. Berbangunnya pengawal memansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 mengenai model kerjasama perintah ngau swasta. Yang ada inisiatif baru-baru perambu kuing gas Sarawaknya nagak dekat nambah ke guna gas domestik hari 7.1% ke dia tu ngagai 30% lebih dah taibat tahun 2030. Perintah Sarawak dekat Gazette menyodi kandang endur di engkeman alai bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rindi Utom madah ke pengawal tu nyukung jolo ati tidakkan ngangkat ke tikas pengulih ngati ke diri SSL Beras ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas sudah digazet jadi palan alai bumai lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila ngenang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Meradung sudah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad ngau One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projek itu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat berengkah kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri Sampit Menteri Dagang Temuan Seni Ngau Budaya Malaysia kemegah Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilunnya dekat ngemuntang ke pejalai Mensa Manyuah lebuh ngatur kerja pengawal dagang pelancar berubat ngau perkara ruang bilia. Padang bilun Subang Tisema Agi ngau Mengrib Sain Kuala Lumpur Megak ngemuntang ke bala penumpang nerus ke pejalai Sida ngena darat yang harap ke pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah hari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang induk kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuilak. Kira 1,000 delegasi yang menua tu enggak benda luar di tagak enggak ngulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan orang dagang induk ngerembai ke dagang sida ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Temegak muka peluang ngagai orang dagang induk ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke Jakarta ba'awum media gerempuang orang dagang induk Malaysia NAWEM di Kuching. Menyujungkan berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Aileen Dasuel hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Penyakit tengkulak tita kau sakit jantung semengkahri penyakit di pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu ariaku Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau lagu ya Tubai pengerindu ya Alice Spencer. Abang FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu dari Febi Chloe Kukia. Aku kai Pak Nuan kena berindang di rimbu engkau semua kaban ke ngelalam eh. Engkau peningat kita ngarap ke terperindang rindu-rindu selalu. Serini Chen dan MA minta lagu di Peter 7 bulan 7 malam kena berindang kaban FB grup peminat YFM Iban grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran. Ngagai Nuan juga selamat bertugas di konti James Nu yang dibetuangnya ia minta lagu Shella hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di Betuan tu tadi 2019 tu bertemu engkau penyanyi tu bab majlis makai malam segula St. John Nanga Tiga Layar numpang pulang ke hotel lebuhnya seduai yang menyanak ke kia ndak mukai-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan yari siti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya bergulai engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nuyeng di betulung semampai dengan program kita James pengiran mega MA sama tugas seminta lagu kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter tinggal ku jam jumpa selagu Donny Lim Stamos TV Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barol Dua Polimasing engkau semua mega peningan-peningan kita yang harap kata perindang magang Boniface EP mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter tingkau ku jam MA minta lagu kena merindang kaban ya James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon Eddy Emilia Emery Richard Who Color James Roland Tuwet Jupa selagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donny Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peningkat kita ke Bedau Tidok Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglalam meh ngarap ke terperindang ok empal yang mana Mega sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Ego Anthony Meligai Pengerindu ya habis lagunya lagi aku nebah ya terus mending ke lagu dari Reza Reho Kerapak Baba Semali kedua lagi ingin jalan dari Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

kita ke gereja pengamagan nang bertangguh-tangguh ya, pagilah nyonya di lusak, lusaknya di lupit ya, hujung-hujung kerja kita nyau bertimbun, nyau manyuh bertugung neh. Okay, UPIS Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansyur ke penerang kalau ia semengkah penusah tanah bernyang gau pangkat ia 6.4 mesti nyadi ba Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi orang pukul 8.23 minit malam gau penalami 10 kilometer kalau ia penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat orang ia 3,193 kilometer penyawah ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kalau ini tiah ke penerang di UPIS Meteorologi Malaysia penusah tanah bernyanyak nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita balik kita engkau lagu-lagu ke disedia ke abang jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyo-manyo ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

ini nanggau lagu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau tukau ninjau mua dirimpu bercermin. Ngai ke nyot pada kesenayau buka ini. Okey nama lebah kita nyamanyuh pada cerita hantu. Wah ini tak nyong ngembau dirimpu ini. Sasa Amanda sinyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA. Nanda guna ngetah nagi kena berindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban. Ngegenuan selamat bertugas. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MADC Buningan Wan yang minta sebarang lagu Ari Linda. Oh lagu baru kena berindang. Semua kawan-kawan di sebarang alai Duridiau. Kawan-kawan FB ngau kaban ba grup WhatsApp kok ya berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita, terima kasih. Daddy Alan minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali, sudah ditebah tadi. Kena merindang semua benda kita Ningan Wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur kok ya, terima kasih. Katie James siapa minta lagu Sanggup Aku Gwen, kena merindang kaban-kaban dia. Stamos Stevie Still Love Peter G Pamela Sarah Edmund Trefani Annie Peter Tingkau Kujam Christina Casey Anthony Jerry engkau semua kawan-kawan kena menyingkir ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita ke kia. Terima kasih ya Catherine Robin asinya apa di tabuan kucing dengan Nuan tu MA ya minta lagu kena merindang. Sylvia Usup sida Christina Usup di Macan Kanawidin sida Indai Bibi di belagang kau semua kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyagrai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di Pujut Sungai Adung Miri mana agak hari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddy Indu Kenawit Bibiana J. Agan James Anyau jupas lagu Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Samarino ngau kaban-kaban kukai panjai rintai badia pesan dia tucum tucum selalu uni benung mending ke program kita malam tu MA minta lagu Lama Ari Noria Maja kena merindang dari Pumeh engkau semua kawan-kawan ke ngalala ke malam tu engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak wisi nyapa ke malam tu yang hagi bersebun di Seri Aman MA kokia minta seorang lagu kena merindang kawan-kawan FB engkau kawan bak grup WhatsApp ngarak ke terperindang Anang dak nyaga pengerai kita yang kekiasi giamai. Lagu diminta James Nuang tadi ya Sharula Johnny Amadul Ngingjau lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih. Kita ke Manyoh dah nyapa baru yang komen kami di FB YFM Banyak Alan Umang Entui Sinyapa kita Richard Unabaga. Kaban kita kesekali tu ianya okey anak gue lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey. BBF Sadung sinyal pamega apa mega anak gue ianya ya lagi loading. Alex Delta Bina Watabarau di Skrong Engkelili. Buri Nyalu Iba Seliben Tau ke Abad Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Pergilah Aku Mayaria Anita Nawai Mega Sinyapa So Joseph Marino Ini Iana Samuel Mudin Donny Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elister Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Engkau semua bila kita kau dah nampak ke komen engkau sekedar lagu ke sempat di tebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo. Lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda tangan aku merindu kita engkau lagu ianya asai hati enggai berserara ya jam kita pukul 10.51 minit malam.

Ya, ngarap ke penisa Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya, jampat terputar kalau lebih 1,000 ikut peranak menua dia sudah dipindah ke Gaipalan ke Likun lagi. Penisa Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiada kebenaran. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penisa Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa Megah nyadi bak menua-menua ke Semak Engau Indonesia. Okay? Pukul 11 lagi beri awak gaya program galeri artis kita yang bergulang gau Rogers Booking. Okay, ya ke dekat beranda gau Jonas Johnny Aman tanduk program kita ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita anak tu sati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi pagilah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun 2026 lagu ke penudian sepada kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: Dinyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin.

Tune, Maxwell Franklin.

social Gaudi Ngaba Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebising yukung final SSJ ke-9.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulanggau aku Rajas Booking ke malam tu, okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua endor tadiau. Kita mengawali dengar ke kami ngena cara online, okey, bahawa website tau ke aplikasi RTM klik ngena TV channel Astro 871 pemegang My TV. Kita mengawali dengar ke kami ngena portal tau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya laban terus regulasi jalan dengar ke kami YFM. Okey, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali tu kira ke special mimit, okey, nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru dah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta sapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temui aku ke malam tu kau dah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam, Jonas Janiaman. Yeah.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: mana berita?
0: Aku pun mana berita. Tejapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu, Jonas. Kita dia.
1: Oh, ya. Di tu pun bisi hujan kan tadi. Banget mai lemai tu tadi hujan.
0: Nyameh sama. Tapi aneh. Okey, jadi terubah tu. Meri, terima kasih dengan Nuan, Jonas. Laban Nuan yang tadi setuju meh beranau dengan aku ke malam tu. Kira ke meri awak Nuan beranau dengan aku ke malam tu. Kalau bagi randau tu, aku malam tu, ya. Tentu yang ngenang bekal Nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu, Jonas, na.
1: Okay,
0: jadi Papa aku cukup mana nanti Nuan Pu tu kira ke introduce diri Mpu tu meh ngambil ke bala peninya kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu aku dah ngelala tang tapi abisi megaknya baru ngelala Nuan yang kira baru mudah Nuan belagu apa lama tu tadi bapak kid bapak panggau SSJ ni jadi minta Nuan mana ke nama diri nyuasap nanti Nuan tu Jonas out.
1: Okey, jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku ianya Ari Menua Squaw betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ari Menua Sibu.
0: Squaw Sibu. Jadi dia tu Nuan diau dini tu madik ba Squaw ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Squaw dia tu madik.
0: Ba Squaw ne.
1: Dia tu ba Squaw.
0: Ya, jadi aku percaya tentu orang Squaw punya korang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik. Penyanyi Ari Muno Squaw tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari megah hati dengan Nuan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tu kira ke berandau dengan sila berkau engkau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu kai dulu tu Jonas tau.
1: Okey.
0: Jadi minta Nuan madah ke ni maya Nuan ke benar ya berengkah aktif dalam pengawal lagu tu. Nanti dikingat ke Nuan tahun ya ni maya Nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta Nuan madah ke alam dengar tu.
1: Okey, jadi ya pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat dia tahu.
0: Ya.
1: Ianya cuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit sebab ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagunya mereka udah muncul kau masuk berpekit ajar sebab. Kalau kau ajar sebab ya. Lagu sebab Pak Anugerah juara rentak ruai sampai kau dianjur ke Kit FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Nuan terjemput tajuk lagunya aku alurannya tadi bisa lagunya dari itu Jonas.
1: Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngatur dah lama semua mande lepas Tegal nitih ke pengawal aku gawak di Menua Orang dan aku sempatnya juga gawak ke Menua Rebukai ngatur dah lama dan udah Yeah. Tu sudah 11 tahun dah nya nak masuk ke lagu baru aku keluar ke site album duet. Album duet aku boleh menjadi aku dengan Johnny Aman baru perabung ANP menya tahun 2020.
0: Ya. Okay. Jadinya kira ke Asmina ngong lansak me pejalai nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau lagu dalam tahun 2009. Okay, lagu hit menya lagu Darah Simunjang. Okay, laba lagunya bisi aku ke mai bala dengar ninga ke lagunya. Ha kita ke ninga bekeni nyawa Jonas maya tahun 2009. Ah betul bagi biak me tu ada. Ya benya me ada ke bekeni nyawa lagi biak sebab
1: ya.
0: Okay Jonas, lagi tu Abrana Waro. Kita dengar ke dulu lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjang.
1: Okay,
0: terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joni Aman. Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyedinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Darah Simunjan. Lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya, betul-betul.
0: Oh, punya korang kira benar bujang darme ya, nama dek?
1: Ya, benar bujang darme ya, mate. Lagi biak mana, mate.
0: Lagi biak mana.
1: Baru lepas... lepas pun fast aku. Nunggu result SPM.
0: Ya, ne. Jadi, aku sempat mega medak ba YouTube tu, mate. Daras Munjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Oh, betul.
0: Jadi ngai bulan nuan tu dia yang kau makumpu yang kau balap meninggal tentu bisa sarok memain nuan tu benar ya. Menjadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kala datai pendiang nuan pu kala datai jaku tanya munyinya made.
1: Oh, bisa. Bisa ya, madah aku tu menjadi apa itu dia, Joni Aman deh. Oh, namanya tadi nyo Jonas Aman tadi arti nyo kasemek tadi teh. Nadai Jonas Joni Aman. Nah, bakal ke dia tau
0: ya. Ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia tu.
1: Penuh apa kumpul ya. Jonas. Tapi kita enak saru juga.
0: Betul. Oh. Oh, jadi nyameh ngenang berkawan dengan nama ke tadi. Okay, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya nanti bakal kita ke anak penanyi tadi madik. Kira ke jangku menyekuran tanya klise menyekuran. Okay. Bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bab pengawal lagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban ya tu tadi penyanyi deh mesti kaya tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau tanya data yang rindu pun minta nuan jawab soalannya mandi.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal lagu atau sebab nang sikit hari dalam pun lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah segar. Aku undang sikit hari miet sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah. Nyo besai ninga nyo jadi orang madah nyo minat kita itu tadi nyo kita nyo minat belagu nyo rindu ke belagu je tadi. Oh. Berpun darinya tadi.
0: Ya, banyak kurang made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kamu kini pen tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Oh, okey. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama dek.
1: Ya, betul Madi, betul.
0: Okey, nanti dikira tu. Ulih diingat kini Madi, berapa itu lagu udah dikeluar tu ke record nuan. Nanti dikira, nanti ulih dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai ke datau ni.
0: Oh.
1: Sampai ke datau saya speku Subas, album solo. Kita kami sebab kita album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Ingat lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ah, ya kena ingatlah tajuk aja Madi.
0: Oh.
1: Kena ingat tajuk.
0: Lebih ya, lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih okey ni?
1: Bisa ni dalam 40 lebih saya dah.
0: 40 lebih ya ne. Nyame. Nak boleh nak lebih kiat magang kan nanti nyom 40.
1: Ya
0: ni
1: kau.
0: Nanti lagi ngelima itu lagi boleh dek ingat.
1: Kau ya. Lepas sebagai zaman VCD sebab apa dek? Satu album sebagai lagu.
0: Okay. Jadi nuan tu Madi Jonas ni ukai semina nemu belagu. Tang nuan tu pan landia jadi katanya ngagak leka lagu, jadi komposer mega. Jadi bekerinya lagu ke lagu 2009 tadi bekerinya nampung ngagak tu ke bekerni?
1: 2009 sebab lagunya digagak Penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pun. Liriknya lagunya.
0: Ni maya nak berengkeh ngagak lagu Kediri dah?
1: Aku start berengkeh ngagak lagu Kediri maya 2020.
0: Lagu situ ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok
1: Agi Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Gagak aku sebab. Ternyata baru aku start baru ngagak lagu Noa Tetap Ambai Aku, Jolo Atiku Mayang. Ya, ibu pengerindu tua. Lalu 2024 baru aku keluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, okay.
1: Lagu agak megang.
0: Ya, jadi nyame Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu, lagu ibu pengerindu tua. Lagu tu ni maya tahu Nuan ngerekod ya.
1: Tak kena ibu pengerindu tua, suspek ku 2023 suspek ku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nampung agak.
1: Aku
0: pun agak
1: lagu tu.
0: Okay, lagu slow. Okay, boleh teringat lagu tu mana?
1: Boleh.
0: Okay, Jonas, malam dengar ke lagu Ibun Pengrindu Tua.
1: Pengrindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pang rin ito lagu kerbae Jonas Joniaman. Oke, okay. Ah, made aku ninya lagunya. Katiknya tahu gak di kumbai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Bar lagu tu rentak ya luba slow.
1: Ya. Ah. Slow ya rentak
0: melodi. Bisa ya. Gino ngeri ko lagu rentak slow ne.
1: Ah bisa mana bisa. Ya. Oh. Meja zamannya meja

0: Maya benong tahu mainnya benong zaman ke mayuh agak lagu slow berkenyak deh. Oh. Jadi aku pun lalu uji.
1: Uji.
0: Agak lagu slow berkenyak agak.
1: Oh, ni teh, ni teh zaman ni kurana.
0: Ah, ni teh zaman aw, ya.
1: Okay, aw. Oh. Ha, jadi tu nyapu lagi ngaji lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Ah, oh. Okay. Jadi terubah tu tanya, bakal ngaji lagu nuan besi intan di kembuan tu. Alaman lagu tu digagak nuan pu deh nama deh.
0: Aw, oh, ya.
1: Minta nuan madah minusi. Bekeni nuan tulis ke idea ngaji leka lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
0: Munyiko dalam video kedepannya kami di SJ banyak. Ya, aku bisa madah ke begini aku tak boleh idea.
1: Yeah.
0: Agak lagu yang banyak banyak. Mayanya, maya hujan cukup banget semalam mainnya deh. Banyak hujan. Udahnya, udah hujan yang itu, suasananya tadinya dingin, celap, sayu. Banyak aku boleh idea. Agak lagu intan tu tadi. Ya.
1: Aw.
0: Tapi nyo sino kena yang kita kena yang tanya nyo.
1: Aw.
0: Nyo bisa. Aw. Ya? Idea kau agak lagu nya. Aw. Lalu suasana nya.
1: Betul. Aw. Nanti ditanya berapa lama nuan nembu ke lagu tu deh madi? Berapa lama?
0: Aku nemu ke lagu tersubak dalam masa 5 bulan, Madi.
1: 5 bulan. Berengkari ya. Leka ya, kompos muzik ya, berikut ya. Apa semua.
0: Betul.
1: Yang kau...
0: Paling lama aku ingat lirik, ya lah ngadu ke melodi, lirik semua. Anang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Pati baru double check baru. Sampai harinya chorus semua.
1: Sampai pati. Sampai
0: cerita dari mana hau. Susun dengan mana ya.
1: Okay.
0: Saya salah semua.
1: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu udah berpekit Pak SSJ deh.
0: Oh.
1: Ba nuan pu ke ngempu lagu, nuan penanyi, nuan kenen kebang lagu tu. Percaya kini nuan lagu tu boleh datai ba pangau SSJ madek.
0: Memula ya memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mulu nyentuh ke jadi finalis SSJ.
1: Ya.
0: Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana laban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis tu bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku
1: ya.
0: Tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau untuk kebolehan anugerah banyak ya.
1: Ya betul. Benon pu deh made nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu nemu ke made
0: kekuatan lagu tu ya siti orang ke di sayau ke kita cerita bakal kita laki tau di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke ino nya cukup sayau ke ino nya dalam pengino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi ino lenyau ngora bukai jadi kang amai ya pulai baru pernah dari uliah kang masuk nikah baru pernah dari uliah
1: nyak me
0: nyak me leka nyak me dalam leka lagu
1: dalam leka lagu
0: habis ni kang aku bala lemah me yang ngambil semangat nak boleh pulai
1: ya
0: kang aku ke mana yang nak boleh pulai agak mengkang tai ya baru baru bukai au
1: ba ya pada akan tu sah apa ini
0: ya
1: oh terima kasih ke penerangan nuan jemade au munyi aku tadi made nuan kata ikannya tadi, laban nuan kena agak leka lagu tu. Tentu nuan nemu leka tu, kata ikannya, boleh main lagu tu jauh. Ni mana, kena ni?
0: Oh, ya. Laban, ya, kita laban yang bisa jakut dalam, jakut sinup, jakut kelawang. Nyak meh, aku benda, aku berhati ke lagu tu, boleh boleh pergi jauh lah lagu tu. Laban. Lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
1: nerima sambut ke mana
0: mana ya bisa boleh nerima lagu tu mana lagu tu mana leka lagu tu cukup mana
1: Lepas aku sempat menggambar bah YouTube tu nak kerja tu nya lebih 5 juta view bah YouTube
0: ya 5 juta lebih view tu
1: nanti udah datai jutanya bulan mana nya
0: ya
1: okey jadi nya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu nuan besi intan kebuan tu main nuan jawah meh kira-kira dalam industri

0: bisa kita iban boleh nyingkang ngaji panggau SCSC. Okey.
1: Ya betul
0: malam. Ya okey lagi itu berana baru aku main malam dengan ingat ke lagu ada baik aku ingat lagu nama lagu tu ne. Lagu duet lah lagu duet sudah madik dua nau.
1: Boleh boleh malam.
0: Tajuk ya ketik tajuk tertarik ne hanang gua. Lagu nama tu ada lagu duet seduai Jacqueline tu lagu nama anak gue laban nak daripada aku tulisan tu sabar ke nama tu eh?
1: Sabar dalam pengidu
0: asaiku ya au.
1: Ya
0: asaiku au. Okay, kita tinggalkan dulu apa dek
1: okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku madik. Ya, madik tuai aku.
0: Kira kira kakak. Madik
1: tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang rekod maya bisa cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang rekod lagu.
0: Ngambil peluang
1: maya. Lepas dia tu di Semenanjung dia.
0: Laban lagu pemadu baru Arya Saiko nak ada yang guna ngetan lagi ya Saiko.
1: Ya betul-betul lagu ni gagak aku nak. Ya,
0: nak gagak mana deh?
1: Aku gagak
0: mana aku boleh gagak. Tahan
1: lagu yang menyuruh di gagak aku lagu-lagu solo ya menyuruh di gagak aku bagang
0: nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya ni mana deh?
1: Kau boleh ya
0: mana deh? Okay, jadi tu meh terus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi Made nak kedai tu lagi bisi lagu baru Made tidak salah ku udah lagu Nuan Bisi Tani Kembuan bisi lagu Sebulan Serak
1: Serak Setahunnya Ba betul
0: nyaknya ke pemburu baru kini Made bisi lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses Made benung adu ke music
0: Afiane bedak pasal ni asal saya ni Maya
1: lagu baru ni lah.
0: Asal okay. Saya madek ni Maya.
1: Di pansut. Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun tu mana?
1: Dalam tahun-tahun. Kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari detik lagu tu.
1: Rancak hari ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut Sebulan Sara Setahun Nyaba. Minta Nusi Mimit cerita lagu tu madek.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sarak Setahun Nyabak tu. Jadi sedua yang melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya je jadi sudah sebulannya jadi kalau bersarak dia tadi dia setahun sikau nyabak lagi kena yang biar pelaki sikau nyudah ngawara bukai nyudah limpa yang hati
0: lain mencerita remade kesal kuningnya. Bekeninya, meda cerita penghidup orang, bekeninya made?
1: Ya. Cerita penghidup orang.
0: Okey, kira-kiranya meh cerita dalam lagu. Nanti kita ininya kita meda tajuan kita udah kira ke udah melabak bekeni ceritanya deh sebulan setahunnya ba. Maka salahnya.
1: Ya, sino. Kalau tak aku boleh matua mela kau.
0: Amin kita ini. Okey, jadi nyame made laban nuan tu. Ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu. Tiwon ya kira ke penang kebang lagu metu ne made. Jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jago ke meri jago lalau ngagai bala kira ke rebab baru me bala nembi ya ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai sebenar bisik pengerindu belagu bisik megap pengerindu ngagak leka lagu dan kebang tiun lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jakut ditinggal ke ngagai sidai ya metu made
1: jadi pesan aku ngagai nembi ke rebab baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke dan kebang lagu kita ada malu nguji atau ke mantai kebakat kita bagi ini alai berpikir belagu semua bisik kita rindu ke belagu kita tahu nguji kau berpikir belagu mantai kebakat ada malu jadi anda takut juga nguji nengkebang lagu nengkebang belajar berdikari nengkebang lagu ni kita nemu tuah manu pada bakaki tuah mensia nalai sapa nemu
0: betul.
1: Lagunya tahu dia jadi hit.
0: Betul. Bahkan Ampu dah madik 17 tahun dalam industri. Tahun ke-17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ.
1: Ya, betul madik. Ya, pemuas ya. Jangan aku tu sasa.
0: Betul.
1: Ya, mesti kak semampai kena kurang semampai semangat ni.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita boleh mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, Made. Sedau jago kependuli lagi. Siti lagi lagu, Made. Boleh, ne?
1: Boleh, Made. Boleh.
0: Lagu nama tu, Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey, Made Jonas. Tu, Amai Balap Dengan Ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Madik. Okey.

0: Okay, nabrasai Jonas Juniaman Made hatuanya berantai bak pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okay, kira-kira special mungkin tadi laban wantu baru dah boleh anugerah leka lagu atau lirik terbaik ACSC ke 9 2026. Jadi ke penudi tu Made kira-kira meri peluangan wan meh berantai ke Jaku. Terima kasih ya Jaku penghargaan wan ngagai semua sida ke Mayu support Mayu nyukun wan ba pengop lagu terbagi sida ke Mayu support wan Mayu wan ke bepekit tu tadi berengkari semi final ngentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri desai terima kasih ya ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli ya kaban melayan ti udah Mayu nyukung pengawal aku berlagu dari Subak sampai ke dia tu kelebih agi ya Maya ACSJ tu tadi taban ti ukai kita siapa agi nyukung aku tapi ya Made
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu manah SCSJ ke 9 tahun 2029 26 tu tadi pemandu 9 ketemu mana
0: tu boleh mana nak awak
1: Evan jadi ada lupa ngagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak ngagai channel YouTube Jacqueline Johnny Aman. Ya dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Okay, jadi nya memang terima kasih awak labanuan menyekok tadi oleh katikanya ketika beranau aku meh ke malam tu dalam program gratis. Jadi aku tu mega ngari ke kami ari YFM, ngari ke kami RTM tu ngarap kenuan bersampai kenuan semua pai mujur ba semua pengawal kerajaan nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nuan labanuan bisi pengawal hakiki pega
1: pengawal
0: ini pemerindang neh.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi nyame Made terima kasih. Salam ngagai painuan kita sebili au.
1: Au, sama-sama Made. Okay, kita sampaikan salam nuan ngagai sidaya.
0: Si peluang kita bertemu lagi lah au.
1: Okey Made, terima kasih.
0: Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya jadinya bilinya temu aku ke malam tu nya Jonas John Yaman penyanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena buat finalis tadi penyanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau lirik terbaik bak pekit SSJ anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 apin lama tu tadi jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua. Kita sudah dengar ke kami menduai, randau ke menduai, berengkari pukul 11 malam atau tadi ini. Okey, jadi itu nak kita mulai dalam program Galeri Artis. Nanti kita ke bertemu baru, bawa awak ke bukai. Okey, selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu.

24 jam. YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Sekulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Дай собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ni gak belanja. Ansak nembia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bapasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah, tapi pemerinsak nyadi perancang.
1: Tentukah kitab gulaimu kami buat program Anak Miet? Nintiang hari 6, pukul 7 lemai di YFM. Bergulai sejarah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: si. Dai, amat lah join tu pecalai. Namo te banget te perumban ke tu ah. Si, kini kede tu tadi, namo te banget di perumban kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai de ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mi pengawak de nya. Tu ku kemadah kede, Min. Namo de Min. Min mesti beli sofa ngan meja makai baru ah.
1: Hah? Min? Min? Amat nak kemel. Okey serinya ayah baru dah beli katil ngetilang baru ke pada aku?
0: Amat ah, nak aku tu bulat ke deh. Baru kemarin aku ada orang nganyung barang agak rumah ya. Nya penuh sedar luri nya ngebarang ya.
1: Bah, bah, bah. Nanti kenyak, Mel. Aku kau mau beli sofa baru? Ngai aku alah laban Min nya. Ada Mel ngaku aku muda berkedahnya, Mel?
0: Hei, okey deh baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin si? Anda ngayah ke duit deh si? Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau, laki nuang bisik beda Mel alai ku minjau. Asal Mel ku tupu sati, lebih akirimin. Bah, aram Mel. Aram.
0: Apa woi, nuk tu? Sebut ke barang, sikit lu beruman ke meli. Anu kai lu, ku kan ngambil biak ku nya dulu. Tadi, madah mayu pengawak. Matus saya, kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang bekenyak kitai. Nanti kak meli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngapangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: Hashtag, nimm die Active Dirt. Ohne dia kita hidup hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nggak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, jat tuning dirimpu, dinyak lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: layout sebab ya seminar dua tali nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet kau kena. Okay. Tak ke majet nak tang mana dia sedak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag #numpiaaktif.
4: But YFM.

0: Maya kitai suntua, nadai salah gak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri segelit.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nampakkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang tengah hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: gameli. Misalnya tadi, kat lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang buat utai ke mana. Bakar-bakar segawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: So, 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kalau kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai kemenatang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: baik boleh dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ada ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengrindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengan nama nuan, ke alai ia diterbak tawas ke penegap nuan. Engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati dihidup ke. Lalu genap itik roh ti nginsit dientap ke. Aku minta nuan ngambil ke aku uleh ngingkas ke aku mpu. Hari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai tik manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh Ptaraku. Ngeletak ke bak aku utai tik tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh Ptaraku. Engkau muak aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirum ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan, kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan, ngureja utai nitih ke penekat nuan. Nadai Ptara bukai ta nuan, ti seruran pengampun, ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang. Abdul Baha bisik nyebut, dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegar pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah bendar ia nak nyebut nama orang ti dikerinduk ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual andak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu, dalam nyaut sitik tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia. Endang amat Ptara nemu penekak semua hati. Tam pengeran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketegal pengerinduk mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptara ku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketika berselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketika penyawah sidak ari penatai nuan. Buka uliah nuan bak mua sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sidak uliah masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutua engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngena berbendang penampak mua nuan. Keriang meh nuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku uleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang uleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak. Dekat seruran ari atas semua runding, ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan. Nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak,
di tagang ari tebing tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal ke sida. Sapa ketau nyadi kepangan sida. Lalu enti nuan ngelengkak ke sida jauh hari nuan. Sapa keulih sinu ke sida. Sida nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan. Nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida enggak pementas nuan. Nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinu. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah madah. O anak pemanah vision. Aku udang ngesuah ke dalam nuan. Seput roh aku mpu. Awak ke nuan tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku. Lalu ngigak siku dikerindu kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan. Tau kengambu, utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan. Tuhan titegap, serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawak lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: jaku perangsang kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau, tetap bisik bangkok dalam penghidup kita. Baik kenyak mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik bangkok. Tang lebo yang bangkok, kita tau milih jadi buruh menawul tinggi nang tinggi, tau ke buruh layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetebilang bisi enggak kala nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju ke mua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titiah kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngi orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Sing it right to me.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan. Kemaya Ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Alai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kitai, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi itu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu. Ya, gulai ke kami ba 2 pagi. Pagi itu bakal selamat 6 hari 9 pagi. Ini benar kucing pagi itu berberias gaya hari itu. Puak mengeri. Pagi itu lagi mengkang semua. Jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi itu. Kita ya ke baru dekat nurun dari rumah. Ngarap ke pejalai kita sama bela likuan. Selamat datang bandura ke 7. Kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi itu. Yang kanya udah baru dah melekak ngau bala anak pagar sekolah. Yang kanya kesinggah ke ngirup pagi itu, ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selamat. Okay, Michael, boleh kita pagi untuk peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita bisi isi boleh kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi dalam minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi. Macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjur kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piap gap bak nomor WhatsApp di studio 0138628422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekedap pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal, kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datai hari impina anak galau, jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mas Beranu Diau, madah ke pemati Lambertus Paulus, tau ke apa ide? Tau ke laki empina anak galau, kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu, hari 3, 14 hari bulan 10, barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan, lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026, bak pendam lubuk tusur nunggang. Jadi semua kabar belayan, ia kengelala niang Lambertus Paulus, tau ke apa ide tu, dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap, pesan ke sekali tu datai hari musih anak jamba, pesan tu tuju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, kabar melayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua kabar melayan Babatang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, kabar melayan Bak Stamba Ulu, Nengaban, Bebuling Tapang, kabar melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua kabar melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini Musih Anak Jamba, dan adai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu diintu malam tu hari 3 14 hari bulan 10, barumah Jarit Anak Tadung Temedak Spak Betung, lalu dikubur pagilah hari 4, 15 hari bulan 10 2026. Sebarang tanya kemampuan tau telefon ngagai Janet Anak Musih 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu pesan ngetas sahulit datai hari Doli Anak Kana, jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Tadak, kabar melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu begat nuju semua kabar melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kabar belian Bukai kenalah dirintai ke Magang, ke ngelala niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit manggi anak kana, Lemai 17 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu pukul 6, 18 hari bulan 10 2026, ngetas ulit Mbak Rumah Nuna Nanga Tadak Kenawin. Benerang tau ke sebarang tertanya, tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222, tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap, pesan kereta hari Tija Anak Baling, nuju semua kabar melayan di Nanga Entawau, kabar melayan Mbak Nanga Sepanggil, kemudian Batang Ngagat, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit, kabar melayan Batang Rajang, Kapit, ngau semua kabar melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring, udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, Rumah Minin, Kampung Tanjung Baru Meludam, kena 14 hari bulan 10 hari 3, lalu dikubur ke hari 5, 16 hari bulan 10, bak pendam Merantik Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065, tau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan ia ke sekali tu, pesan datang dari Stylen Uli Anak Gawan, nuju semua kaban belayan bas Kayu Aik Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus, Entabai. Pihak mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua kabar Melayan Bukai bak sebaran dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6, 17 hari bulan 10, 2026 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Stylen ulit anak gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan. Ba rumah Nas datai Ulu Arif. Rumah Tunggang, Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, kabar Melayan ba Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan. Kabar Melayan ba Bukit Dinding, Semenanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, kabar Melayan ba Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik. Kabar Melayan di Seratuk, Kuching ngau semua kabar Melayan Bukai ba sebaran dur diau. Pesan tu madah ke Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Inai Upin dah nadai lemai 12 hari bulan 10 2026. Ini semua kabar Melayan ke Ngelala. Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Inai Upin tu dipinta datai ngagai rumah apai ia bak Lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu. Niang tu dekat di Sungai malam 14 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Semiang kebak Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 hari bulan 10 2026. Sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke Siliak kabar Melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159. Spinsa 014-332-7989 tau ke Pai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datai hari Dayan anak magat tau ke Indai Idi ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kediau bar rumah Kalang nangga baluh ngemah Kenawit. Kaban Melayan bar rumah Nyalung, rumah Suzuzi, Lili Sungai Baluh ngemah Kenawit. Kaban Melayan bar rumah Baginda ngang rumah Ligi nangga Selawut ngemah Kenawit nangga Ngungun nangga Diruak. Kabar Melayan bak nangga Bat, nangga Jagau. Kabar Melayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kenama ngau Alai Nur Diau Magang ke Ngelala. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit. Niang Sandang Anak Uncat tau ke Inai Sebit tau ke Inai Mako. Nguan ulit kena malam hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 18 hari bulan 10, 2026. Bak lot 2501. Tudan Desaras Fes 6, Jalai Desaras, Lurung Desaras 1B, Miri. Sebarang perkara kerana ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan anak magat tau ke Inai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri ucuk niang tu 013-200-0157. Pesan semiang 100 hari datang dari Alvin anak Julian. Jadi pesan tu nunju semua kaban Belayan basbaran dur diau. Madah ke semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak Langkup kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Semiang 100 hari niang Julian anak Langkup tu dekat diatur ba rumah Lumur 8 sublot 3608 Lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datai hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban Belayan. Kelebih lagi kaban Belayan bak sepemanjai Batang Mukah, kaban Belayan bak Lambir, Miri, Lebuantu, Batang Pakuh, Julau, Skuau, Tamin ngau semua kaban Melayan Bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh tau ke Inai Suma tau ke Ini Martin dah nadai 12 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat dia Sengai malam 13 ngau 14 hari bulan 10 2026 bak rumah Selat Nangat Duat Ulu Mukah, lalu di Anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu, kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi harap ke semua kebelayan ya ke Ngelala Ranca Anaruh tau ke Indai Suma tau ke Ini Martin oleh ratai ngesah penusah sedak sebilik tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau masuk diri empu malu. Berundi yang dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan to ada.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningat kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari muri anak pantau jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebihannya lagi upuang anak sikit kaban belayan di Tapah Jungkung Pelanjau kaban belayan di Melugu A Melugu B Melugu Tengah Melugu Tembawai pihak pesan untuk menuju semua kaban belayan di Tulang Kasai Tulang Jematan gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenala yud anak singki tau ke bini yang pantau anak jurai jadi pesan tu madah ke yud anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayangin tu ngangubur ni yang apian temu nganti penatai bala anak ya lalu sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai apau 017-836-3294 atau kacan 014-206-1090 lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu Sungai Sebemban Bintulu pesan menuju kaban belayan rumah Patrick Libaunia rumah Sinju Sekaluh rumah Beruli Sungai Sebutian Bintulu kaban belayan rumah David Mangah Sungai Teban Bintulu kaban belayan Sungai Kelawit Tatau kaban belayan rumah Ladun Anak Angkul Asan Nunggang Sibu Rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri Rumah Meliang Setuan Miet Kaban Melayan Box Pemajai Jalan Bintulu Tatau Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau Ngau semua Kaban Melayan Bukai kenalah disebut magang pesan madah ke pemati sudah anak banyang tau ke bini tuan rumah membawa anak anting tau kindai metuk ia ke nadai malam 13 hari bulan 10 lalu niang tu dekat dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026. Semua kaban belayan atau kebarang siapa kengelala dipinta datai ngagai rumah bawah anak anting Sungai Sebemban Jalai Pesisir Kampung Jepak Kuala Tatau Bintulu. Lalu pesan getas ulit datai hari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibin. Mana ke getas ulit niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibin. Kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai jadi semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Suriaman jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Basi Ijuak Tekalung Langkang Ulu Ilik Tawang Seruku Grand Stumbian kaban belayan Bak Tanjung Bijat Kucing Selanjan Karak Keranjik Lingga ngau semua kaban belayan Bukai kenalah dirintai kemagang kengelalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian lalu berita kesiliat kita tahu bertanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021 lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tahu ke Ensu jadi pesan tu menuju semua kaban belayan buat selambung dua buah rumah sikup ngau tebu atas kaban belayan babu bajau pelai ilik ngau ulu mendas tiga buah rumah semua kaban belayan buat rumah panjai pemanjai jalai pusak kali dua buah rumah batang awik batang krian batang kabo ngau semua kaban belayan bukai kena dirintai kemagang ke ngelala lancang anak jana jadi pesan tu madah ke pemati lancang anak jana kena hari 2 13 hari bulan 10 2026 niang lancang anak jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur hari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam luyap lalu sebarang tanya tanya atau ke penerang kesil ya kemudian tahu telefon ngagai lumur tu 013 688 074 Pesan ke Dangkan Kenya, pesan datang dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Lebih lagi, sidak kediau bak sekuau kaban belayan di Pakuh, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang nur diau, kenalah di Tesau Magang.

Hospital Selayang, Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu dikaribai pulai ke menua kenari 4 15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 ni yang Adriana Lumbang tu dekat di sengai barumah Jangit anak Lantiang Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sira sebilik tu ni yang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6, 17 hari bulan 10, 2026. Sebarang penerang ke Silia, kemudian yang tahu telefon ngagai Sabai 013-555-7072. Tahu ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke Dangkan Kenyak, pesan ke sekali tu, pesan pemati datai hari Steve anak biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan balingian buka seringih babatu lintang layar Minah Maja kaban belayan di Skatap Teban Ulu. Kaban Melayan Bak Tanjung Sekerang, Nangga Ban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, Kaban Melayan di Remabung, Penurin, Sakak, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung. Ngau semua Kaban Melayan Bukai, Kebisik Ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex suai rumah Indi, tau ke Biri Anak Gurang. Udah nadai, kena 12 hari bulan 10, 2026. Lalu diang tu dekat di Intu hari 4, 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tanya-tanya atau ke berita kesiliak kemudian melantau telefon dengan Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan yang ke penudi ke pagi tu yang ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit data dari Stylon Uli Anak Gawan nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Air Sungai Anap ngau Sungai Buput Tatau kaban belayan bak Nangga Kelutun Nangga Bekakap Nangga Langgu Nangga Munus Ntabai kaban belayan bak Penebak Layar Betung kaban belayan di Tudan Lambir Miri ngau semua kaban belayan Bukai bak Sebaran Durdiau Kebisik Ninga Kepesan. Kalau pesan tu madah ke kertas ulit niang gawan anak ujih tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak kemudian tau telefon ngagai silent ulit anak gawan balumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai yang ke pihak dibaca bahawa nur macam pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tau dianjung kita dengan email kami ngau pihak dekat lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lumai ini tengah hari. Jadi terus boleh dengan kami peningai bak 2 pagi-pagi tu pukul 7.30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: cara nganjuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kes culik tau kelem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum fanzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, berkulai ngau

Ya, selamat pagi. 7.08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau katur nutup sekolah. Bak pilih benua di Serian, Suriaman, Ngolubuan tu. Jadi untuk berindik dari gaya sebuah nasab ia ke ngerikut ke baca atau ketika pengamah angin tadi nak tentu mana bak sekedak kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berhati ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita itu agi kacau pembersih yang ingin lalu nakak pukul 7 pagi itu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke my EQMS website UPS DOE pagi itu kucing rekod ke API 90 di Kota Sembarahan 94, Serian pagi itu 153. Ngau PM gak di Seri Aman pagi itu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerekod ke 69 API. Okey, jadi harap ke kita sama berarti ke tikas pengamah angin dua kita mengambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau sepuat tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak lalu tips kaya kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau mai sedak mindah kini-kini nanti balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita nyeliah ke sebarang penusah lebih lagi buat perkara pengerai terus berindah kita pagi tu peningat buat 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami buat Freak UC 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku Pimlia David ngau YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenal ingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Gerak Pagi
1: YFM.
0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami subak ni. Nak mu nak utang nak lusian nak kawuran dia tau apa dan mu. Jadi kupualnya 2G ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu subak. Kumai marahnya kemar lu. Bisa gak kupual kami merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa nak ule, nak ulah mayu mu. Nuna anta ino Melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya subak penuh kujaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru lu. Coba setiap mulut kami tau. Daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya subak 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalan.
1: Hei, kita tuan nak mayu, saya tanya. Udah ke rumah.

0: dia pelaku lomba kita tuh anak-anak.
1: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami bawahi FM.
2: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kecil Batuk, Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerangka atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, pukulan dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Tansah Negeri Dun Sarawak membenarkan ke Perambu Undang-Undang Ari Diau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga berawam Dun Sarawak kemari. RUU-nya dibantai sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemega Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi berari ke Ari Diau kesama enggau ndak berguna ke notis tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dikenentu ke Mesir Mayuah boleh merambu pemisi diri enggau tumu agi kelimpah aring mudah ke pengawak pentadbiran sektor perintah enggau swasta. 8 adun bisik enggau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Ari Diau berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai madah. Jadual pemisi ti terang mantuk mensiam mayuah ngatur pejalan diri ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna benar ngambil sidak oleh pulai ngintu pengerami bakari gawai Dayak begulai ngau diri sebiliak ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau ngau teratur megak oleh nyungka ekonomi menua dengah sektor dagang temuai homestay servis bot engau orang dagang miet. Ia maksud kejakup perkara tu lebuh jurai ke Perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah engaunya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayu hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah anjing jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri enggau lantang agi. Ia megak nyematak madah ke besai gunang natai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah enggau sidak ke bekawul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikenal moden ke Undang-Undang Kebekawul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemai hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena nentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikenal kenyau hari tahun 1946 subak. Patut sewagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang udah bisik. Tunjung kaum Ari Diau nyadi berari pemisi ti labuh kena hari minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalai ke ngelancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuah ngau agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterangkan ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak oleh merambu jadual kerja. Adun Bawang Hasan Datuk Sri Wong Sun Koh madah penerang kebakanya berguna amat dikenal tentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikenal nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Ba'awum Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau komisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada Ari Diau meri peluang ngagi rakyat ke gawak tau ke belajar jauh Ari Menua bergempuruk ngau diri sebiliak serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedar ruang bilik ti jauh mulai ke diri, ngena jalai air ngau ungkus ti besai, nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udang mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation enggau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin. 15 ikut kaban Dewan bising ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikenal negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua kelebih lagi dengah pengawak meri kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod tip berguna yang kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekat Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada rebak dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara untuk penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disokong Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Ia sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11/12 tahun 2023 ungkup tempoh 3 tahun tik tembuk kena 10/12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengarih Sarawak Bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka 30 jiak ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta ringgit. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mengukur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine, enggau penglikun, ICQS, terbeduk, kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggau kuartas immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ringgit tik disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027 serta pos enggau kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ringgit tik dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis tik dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS Terdungan Enggau Panduruan di Limbang benuang di Pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi ngantik dikangau jadi pengajar. Ia madah nak ke 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary dengan 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaraya ngawal option reka bentuk ngau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan ngau counseling bak sekolah primary. Ia masuk ke jakut tu lebuh nyawa tanya ari kaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat GZ Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikenal nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Madah ke pengawak tu nyukung julaati tik dekat ngangkat ketika penguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digezet jadi palan alai bumai lalu kandang dur tambah ke bukai dekat dikelala dudiari lah. Kenang perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meraduang udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Negeri Berhad dengan One Mas Agriculture Sdn Berhad. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua.
Orang dagang induk di Pintak Landik Agik ngulih ke penerang. Bantuk ngah peluang latih TBC disedia ke perintah, dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Mada. Orang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif ti bisik disedia ke. Orang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembing sidak kebaru masuk bak pengawak dagang. Tuk berguna benar kena ngangkat ke pengelandiak, bersemekiah serta muka mayuh agi peluang agai orang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia maksud kerja kutuk bahawa media gerempuang orang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat, ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang, tik semak agik ngau menggeri besai Kuala Lumpur megak, ngemuntang ke bala penumpang, terus ke pejalan sidak ngena darat. Yang harap ke pejalan bilun ke ditambahnya, boleh ngangkat ke pemanah kaul miri, ngau palan ekonomi besai menua, kelimpah ada nyukung sektor dagang ngau dagang temuan menua tu. Berita ti kepeduri. 180 calon sijil pelajaran Malaysia SPM ari sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu, madah ke bantuknya dikenak ngelempung ke tatian belanja, lebuh meli barang kena persa elak, serta mantuk sidak fokus agik ngagai pelajar. Buat program kesama, berpersa mata megak di Kemerat, dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri, dekat terus ke pengawak merik bantuk peringkat tulis, ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat, dikenak mantuk mayu agik calon, bersedia ngambil persa. Dekenang ujung ke berita pagi, petang berita dibaca baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kalimantan. Kena ungkus RM172 juta. Tunang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, serta disalin Alina Suil, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uleh ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uleh ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Lingi ke diri, serut tangira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kapapun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu hari YFM.
3: Kemaya hari tu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang timuli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
6: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: 7.57 minit pagi, Gib Gulaingan kami pagi hari 3 Tok Ningas.
1: Ya, selamat pagi kepada semua ke penuh Gulaingan kami duai. Berdua pagi wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita mana bakal selama. Berita dari Empu Gerai. Tang hari kita tu lu nak nemu anunya, nak si?
1: Ya, amat. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Mana sekejap nak benda berapa ke
0: ya,
1: exhaustnya kebalat dah.
0: Maka kita itu majak biak tu ni ah.
1: Majak biak tu pedih mat koko. Pedih majak biak makin gi pedih gi itu diri Empu.
0: Ya. Okey. Jadi jaga pegerai diri Empu lebih maya gayari ya ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul tu ke isu global kemayari itu ni si.
1: Ya.
0: Jadi di serta benua lebih gi tu ngak ke Asia Tenggara. Jam yang ke diato yang tadi jerbu yang ke meraka garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai dan siamak yo pegelikun rakyat basiti-siti benua nya pega bisi ke keruga tu jeung kaum productivity sektor dagang temuai gawa mayo macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyama tajak pan bekenya kita tetap meruan hanya ke pengerai diri Empu. Munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurang hirai. Nanti ulih anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar anang lalu lama mah baluar leban nyama kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai diri Empu pan entau tua nak nemu mah nakan.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa beri kuasa utar ke isu itu sih.